0: negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Jangan cuanen nendom game.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Enjoy Klimaks teman Pro 2 selalu ada. Wah, senang banget ya punya teman di saat kamu lagi sedih, di saat kamu lagi senang, dia selalu ada. Malah kalau dibandingin ya dengan pacar kamu, ya teman itu yang selalu ada buat kamu. Wow. Oke, teman Pro 2, tahu gak sih kamu kalau Korlantas Polri ini menetapkan 1 Januari 2027 nanti sebagai target penerapan e-BPKB secara nasional. Nah, jika sesuai jadwal, buku pemilik kendaraan bermotor BPKB ini berbasis kertas akan digantikan sepenuhnya oleh sistem digital. Ya, sebagai bagian dari transformasi layanan registrasi dan identifikasi kendaraan di Indonesia, e-BPKB merupakan versi digital dari BPKB konvensional yang selama ini tuh berbentuk buku fisik. Nah, lewat sistem ini, data kepemilikan kendaraan akan tersimpan secara elektronik sehingga lebih praktis, lebih aman, dan tidak mudah rusak atau hilang. Langkah ini juga didukung dengan penerapan faktur digital dan cek fisik online yang sudah mulai berjalan sebagai pondasi menuju sistem administrasi kendaraan yang sepenuhnya digital. Wah, kalau sekarang ini memang ya dengan kecanggihan teknologi, semua udah mulai tergantikan dengan yang namanya digitalisasi. Dari yang dulu pernah kita dengar di tahun 2025 ada yang namanya sertifikat online digital. Wah. Terus lanjut lagi ya, bayar pajak secara digital. Kemarin aku baca juga informasi ada SIM online. Nah, digital. Jadi pakai aplikasi nih. Jadi kalau ada nanti razia, kamu cuma nunjukin ini ya. Tadi aplikasi yang menampilkan SIM online teman Pro 2. Tapi ya, untuk saat ini nih kamu harus masih menyimpan ya SIM kamu, SIM fisik ya, di dompet. Siapa tahu ntar ada razia ya, kamu bilang kan SIM-nya udah online. Ya, ini masih masa transisi. Jadi akan berangsur ya, mungkin tahun depan ya baru berlaku yang namanya benar-benar SIM online tuh digunakan ya. Oke, yang merasa ribet banget sih digitalisasi ini, ya udah nikmati aja coy, ya kan, apalagi anak muda. Nah, jadi buat kamu yang punya orang tua, dibantu ya orang tuanya ya.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju,

42 teman terbaik kamu masih di radionya anak muda Palangkaraya bareng aku Ranap Tobing di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang ada di seluruh Indonesia dan Palangkaraya pastinya. Hari Senin udah kamu jalani hari ini ya dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai anak kuliahan, anak kampus, anak kantor ya, anak-anak. Oke, pagi ini kayaknya kamu lagi emosian. Bukan sama pacar, bukan sama ortu, tapi sama hewan peliharaan atau kucing tetangga ya. Sebelum kamu marah, yuk pahami dulu kenapa kucing ini melakukan itu. Apa sih yang dilakukannya pagi ini? Ya, jok motor kamu rusak ya. Bukan dia nakal, tapi ada beberapa alasan kucing itu suka mencakar jok motor. Nah, sebenarnya teman Pro 2, kucing sebenarnya bukan sengaja merusak motor kamu itu. Menggaruk jok tidur di motor juga sampai pipis sembarangan itu adalah bagian dari sebuah insting alami dari kucing itu. Ya masalahnya kalau dibiarkan terus-menerus jok kamu bisa cepat rusak dan bau susah hilang ya. Apalagi motor kamu tuh motor baru, baru aja beli kemarin, masih kredit. Jadi solusinya sih bukan menyakitin hewan ya, tapi mencegah dengan cara yang aman. Teman Pro 2 kamu bisa menggunakan aroma yang tidak disukai kucing agar motor tetap aman dan tanpa melukai hewan. Ayo, pernah nggak kamu tahu aroma yang tidak disukai oleh kucing? Oh, ayo, udah? Aroma

yang tidak disukai kucing. Silakan buat kamu yang mau pengen komentar di 0811523924. Ya, ada Kak Dita. Ini aja Kak, tabur aja bubuk kopi. Karena tidak disukai kucing sih. Itu yang dilakukan sama emak di rumah. Oke, ada Yani di Geobos. Kasih aja Kak bahan kimia beracun. Aduh. Gak boleh. Jangan yang mematikan, jangan yang sampai menyakitin hewan ya. Ya paling gak untuk dia hindarin, jangan sampai dekat-dekat sama motor kamu yang bisa merusak jok motor. Nah, emang kebiasaannya tuh para kucing ya, apalagi kalau kucing tetangga itu buat kamu marah. Nah, ini bisa menjurus ke romantisan yang bertetangga. Biasanya kan ya saling berbagi makanan minuman, tapi karena kucing itu tuh merusak jok motor kamu, wah jadi renggang. Padahal dengan hal sepele itu bisa merusak ya. Oke, kedekatan kamu dengan tetangga sekitar. Dengan cuka juga bisa nih teman pro 2. Bau asam yang kuat yang sangat mengganggu indera penciuman dari kucing ya. Rempah-rempah dan tanaman beraroma tajam ya, seperti mint, rosemary, kayu putih dan cabai, ini sangat dihindari karena bisa menyebabkan iritasi. Oke. Teman pro 2, kamu juga bisa saat itu sekarang bisa membeli pelindung jok atau sarung pelindung jok motor. Nah sekarang udah banyak orang menjualnya di belanja online atau di toko-toko terdekat ya, yang sayang sama jok motor. Wah emang ya, hal sepele aja bisa buat kamu emosi. Cie, yang suka emosian, apalagi pagi hari.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Kemajuan sebuah daerah tidak hanya datang dari rencana, tetapi juga dari gerak nyata yang terus berjalan. Ketika peluang mulai terbuka, aktivitas ekonomi pun ikut bergerak. Usaha-usaha tumbuh, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan pembangunan perlahan memberi dampak bagi masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu tanda bahwa sebuah daerah sedang berkembang. Bukan hanya dari perubahan yang terlihat, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan terhadap potensi yang dimiliki. Saat berbagai sektor mulai bergerak, maka roda perekonomian pun ikut berputar. Dari perdagangan, jasa, hingga usaha-usaha masyarakat, semuanya dapat tumbuh bersama jika didukung dengan kesiapan dan kerja yang berkelanjutan. Karena itu, setiap peluang yang hadir harus mampu diubah menjadi langkah nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab, ketika kerja terus bergerak, daerah pun akan terus meningkat menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan penuh harapan.

Nah, teman produ masih bareng gue Rana Tobing menemani kamu di Selamat Pagi Teman Produ pada pagi ini. Oke teman produ, kasus pemalsuan label tanggal kadaluarsa pada makanan kaleng ini kembali menjadi sorotan. Nah, dalam praktik berbahaya ini, produk yang udah melewati masa edar dikumpulkan, kemudian labelnya diganti dengan tanggal baru agar tampak masih layak konsumsi ya. Padahal makanan kadaluarsa ini berisiko menimbulkan gangguan kesehatan serius loh ya, mulai dari keracunan hingga infeksi. Penting banget ya anak muda mengetahuinya. Tindakan ini berbeda dengan rotasi stok resmi yang ada di toko atau supermarket. Ini adalah kejahatan relabeling yang sengaja menipu konsumen demi sebuah keuntungan. Otoritas di berbagai negara ini udah menindak tegas para pelaku, namun sebagai konsumen teman produ, kamu harus tetap waspada. Jadi harus periksa ya kemasan dengan teliti saat membeli. Pastikan tidak ada tanda-tanda label yang mencurigakan dan membeli produk dari tempat yang terpercaya. Kesadaran kecil ini bisa melindungi kesehatan kita dan keluarga dari risiko besar. Tentunya ini penting ya.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Anak desa Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
4: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
5: Baik nak, hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
3: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

E ora, con una tale sabbia di ritare.

0: aja.
1: Talk tentang Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di Snack Video.
2: Saya bingung, penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
3: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, namun harapan selalu ada.
4: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
2: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah mulai ada tambahan penghasilan.
3: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
4: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
3: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.

0: Now close your eyes.
1: Masih di 94.2 teman terbaik kamu. Single dari GAC, Gamalia Audrey Cantika. Baru. Wow, yang baru punya pacar. Ya, bahagia banget ya pagi ini. Semua pada semangat. Terus gimana yang masih pacarannya? Udah lawas? Jar orang bilang kayak itu ya kan. Kapan nih? Ya kapan ke jenjang yang lebih tinggi? Tunggu dulu, tunggu selesai semuanya ya. Selesai semuanya. Emang mau pergi kemana sih? Maksudnya udah selesai sekolah, kuliah, baru mungkin kerjanya nanti. Ah, nikah dulu? Oke. Semua itu kamu yang mutusin. Tapi kalau ngomongin nabung, bagi anak muda itu perlu banget ya. Nabung itu gak harus langsung jutaan. Mulai aja dari uang receh, sisa kembalian, atau sisihkan 10 ribu setiap hari secara konsisten, tentunya di celengan kamu. Nah ini bagus banget ya. Atau pakai aplikasi investasi digital yang sekarang udah banyak banget. Kalau kamu pandai nabung dari sekarang ini, percaya deh, pas ada barang yang kamu butuhin banget, atau mau pengen liburan barang, atau tiba-tiba mau pengen nikah, kamu tuh gak bakal pusing cari pinjaman sana-sini. Jadi anak muda yang cerdas finansial tuh keren banget sih. Karena itu tandanya, teman pro 2, kamu udah punya kontrol penuh atas masa depan kamu sendiri. Dan gak gampang disetir sama tren yang sifatnya cuma sementara ya. Pengennya mau belanja online terus tanpa memikir buat nabung ya, buat masa depan kamu. Wow, anak muda sekarang mah harus cerdas, kreatif, inovatif, dan aktif. Teman berdua, ini dia single dari Hindia dengan Mata Air.

Cup Variety Show di Balik Bola tanggal 10 Mei sampai 9 Juni 2026 setiap minggu pagi pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di Produ FM 92,4 MHz, teman terbaik kamu, dan dengarkan di aplikasi

Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena, viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Danap Tobing di Selamat Pagi Teman Pro 2. Single dari Gia Indrawari dengan lagunya Seribu Kali. Wow, dia masih bertahan dengan rasa sayang dan rasa cinta walaupun pacarnya mengkhianati ya. Masih setia menunggu. Oke, silakan welcome. Kalau kamu masih mau pacaran sama aku, seribu kali aku bakal maafin kamu. Wah, tegar, tega. Oke, teman berdua, aku pengen ketemu dulu nih sama kamu yang udah komen di 0811523924. Ada Kak Nita. Aku lagi pusing mikirin skripsi yang gak kelar-kelar. Semangat aja deh buat aku nih, Kak. Aku bakal kasih 1000 kali semangat buat kamu ya. Jadi buat para mahasiswa yang lagi berjuang sama tugas yang numpuk atau skripsi yang gak kunjung selesai atau gak kunjung di ACC sama dosen pembimbingnya, tetap semangat ya. Jangan kasih kendor, karena gelar itu gak datang cuma-cuma sih sebenarnya. Jangan cuma jadi mahasiswa kupu-kupu yang habis kuliah langsung pulang. Nah, coba deh untuk ikut sebuah komunitas, organisasi ya, yang bisa nambah networking kamu dan pengalaman organisasi yang bakal berguna banget nantinya ya pas nyari kerja. Jadi kalau ngomongin skripsi, semua orang tuh udah pada melewati dan mereka udah menunjukkan ya hasilnya. Ada yang udah kerja, ada yang udah jadi manajer, ada yang udah jadi kepala dinas, udah ada yang udah jadi pemimpin, udah ada yang jadi karyawan dan lain sebagainya. Kamu pasti bisa ya. Jadi jangan sampai kasihkan juga sih sama organisasi ya. Tapi nilai akademik kamu malah jeblok ya, turun gara-gara ikut rame-ramenya aja. Nah, tadi sebenarnya untuk nambah networking kamu, menambah pengalaman ya di organisasi itu gitu. Oke, semangat sekali lagi nih buat teman Pro 2 yang ada di seluruh Indonesia. Dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital. Aku mau ketemu dulu sama Kak Tian yang ada di Bogor. Hai, salam kenal juga katanya buat teman-teman di Palangkaraya. Karena ada anak, ada keponakan, ada anak dari teman mamiku di sana. Aku nggak tahu alamatnya di mana. Oke, salam ya. Next ada teman kita Kak Yogi di Semarang. Ups, aku lagi dengerin radio nih. Keren-keren ya lagunya dari tadi. Wih, baru dengerinnya. Nah, ada Kak Yeni. Kak Yeni titik-titik aku di Nusantara aja. Oh. Salam manis aja deh buat penyiarnya. Cakep enggak nih penyiarnya? Kalau dibilang cakep sih ya cakep ya, karena makhluk Tuhan tuh enggak ada yang jelek nih teman Pro 2. Semuanya pada cakep, cantik ya. Tinggal fungsinya tuh gimana. Satu lagi nih yang udah komentar di 0811523924 dan juga di aplikasi RRI Digital. Hai buatnya Martina yang abis diputusin sama pacar. Aku abis putus nih, tapi kayak ngerasa bahagia aja, nggak stuck banget. Aku lepas dari dia itu bahagia banget, jujur, karena selama ini dia tuh ngekang aku, Bang Ranap. Oke. Dia mengekang kamu. Ya udah, pas banget ya. Salam ya buat seluruh penyiar Pro 2 Palangkaraya. Oke, aku samperin, aku bakal bilang sama mereka ya kalau kamu habis putus. Baiklah teman Pro 2. Single berikutnya dari band Samsons. Judulnya Langit Runtuh. Jangan sampai ya. Oke.

0: dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see!

0: produser dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu dari Flow dengan Like It, Like It. Udah membawa kita ke menit 33 lepas dari pukul 8 pagi. Sekarang saatnya aku akan update info cuaca buat hari ini.
1: Info cuaca.
0: Oke, teman Pro 2 udah tersambung dengan perakirawan BMKG Palangkaraya untuk melaporkan kondisi cuaca buat hari ini. Silakan kakak laporannya.
2: Ya baik kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah kota Palangkaraya hari ini Senin 25 Mei 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini, berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, secara umum kota Palangkaraya terpantau cuaca cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari nanti, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada malam harinya hujan dengan intensitas ringan masih diperkirakan terjadi di wilayah Kecamatan Bukit Batu dan Rakungkit. Sedangkan saat dini hari cuaca diperkirakan kembali berawan. Suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar di antara 55 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Juga waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, jalanan yang licin, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih buat Kak Ika yang sudah menyampaikan laporan info cuaca buat hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman Pro 2 yang menjalani aktivitasnya dan rutinitasnya buat hari ini. Oke, teman Pro 2, kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu asik ya dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara.
3: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
3: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
2: Lah, rugi dong kita.
3: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
2: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
3: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil, dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
4: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri.
1: Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour With Me.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gue gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah, kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
0: Justru, dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
8: Info Pro 2.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi dari olahraga. Ada pecatur nasional Grandmaster atau GM Novendra Priasmoro yang memimpin klasemen di akhir ketiga turnamen Jafta Fight Red 2026 di Tavia Heritage Hotel Jakarta pada Sabtu 24 Mei 2026. Novendra meraih kemenangan atas Stefan Ki pada babak kelima dan menang pada langkah ke-65 atas Stefan Ki setelah melalui pertarungan yang ketat. Kemudian dari industri musik ada grup K-pop Stray Kids yang dipastikan tetap tampil pada festival Governor's Ball tanpa kehadiran anggota Seungmin akibat cedera pergelangan kaki kiri. Agensi JYP Entertainment menyampaikan Seungmin masih menjalani pemulihan intensif setelah didiagnosis mengalami stres fraktur pada bagian tersebut. Kita tutup informasi dari dunia film, ada serial Emily in Paris yang dipastikan akan berakhir pada musim ke-6 yang saat ini sedang dalam proses produksi. Produksi musim terakhir ini diketahui sedang berlangsung dengan lokasi syuting di Yunani. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Aku Risa, pamit dan sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.

0: siang, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya, Januar Ardiansa, selaku KCC, sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru. Hey,
1: bersiaplah. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman, terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Yang bisa kita lakukan hanyalah berjuang dengan sebaik-baiknya untuk hari ini dan berdoa agar esok menjadi lebih baik. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Laskar Pelangi serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang menawarkan sebuah perjalanan mendalam ke dalam dunia anak-anak di Desa Gantong, Belitung, Indonesia. Buku ini menciptakan esensi yang kuat melalui beberapa elemen kunci. Cerita ini berlatar belakang di sebuah desa kecil di Belitung pada tahun 1970-an. Desa ini dikuasai oleh industri penambangan timah yang keras. Novel ini menampilkan karakter-karakter yang kuat seperti Ikal, Lintang, Mahar, Sahara, dan Kucai. Mereka adalah anak-anak yang belajar di sekolah Muhammadiyah yang terancam ditutup karena minimnya siswa. Setiap karakter membawa keunikan dan perjuangan pribadi mereka. Laskar Pelangi menceritakan kisah perjuangan anak-anak ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka menghadapi berbagai rintangan, mulai dari fasilitas sekolah yang buruk hingga dukungan keluarga yang terbatas. Persahabatan di antara anggota Laskar Pelangi sangat mendalam. Mereka bersama-sama mengatasi kesulitan dan saling mendukung dalam perjalanan mereka menuju pendidikan yang lebih baik. Buku ini memancarkan pesan yang kuat tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan tekad untuk meraih impian bahkan dalam situasi yang sulit. Meskipun dihadapkan pada banyak rintangan, anak-anak Laskar Pelangi akhirnya meraih kesuksesan di berbagai bidang, termasuk dalam ujian nasional. Ini menunjukkan kekuatan pendidikan dan ketekunan. Buku ini merangkumkan nilai-nilai budaya Indonesia seperti gotong royong, rasa kekeluargaan, dan semangat untuk meraih impian. Laskar Pelangi mendapatkan pengakuan internasional dan menjadi salah satu novel paling terkenal dari Indonesia. Ini membuktikan bahwa kisah universal dan dapat diterima oleh pembaca dari berbagai latar belakang budaya. Novel ini telah menjadi sumber inspirasi bagi upaya peningkatan pendidikan di Indonesia dan di seluruh dunia. Kisahnya mengingatkan kita akan pentingnya memberikan kesempatan pendidikan kepada setiap anak. Laskar Pelangi adalah sebuah karya sastra yang menyentuh hati dan memberikan inspirasi. Ini merangkul gagasan keberanian, persahabatan, dan impian dalam menghadapi rintangan. Novel ini telah berkontribusi besar dalam mempromosikan pendidikan dan nilai-nilai kemanusiaan, menjadikannya salah satu karya sastra paling berpengaruh di Indonesia.
1: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

0: Aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

92,4 FM Broadway RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Apa kabar ya teman Pro 2 di siang hari ini bareng Risa yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Buat teman Pro 2, selamat menyambut hari Senin. Selamat beraktivitas. Gimana Senin kamu di minggu terakhir bulan Mei kali ini? Mungkin ada yang curhat, dompetnya udah kembang kempis. Atau ada yang lagi bertahan nih untuk frugal living, alias hidup hemat untuk menekan biaya jalan-jalan atau rekreasi. Bahkan buat kamu mungkin udah ada yang berencana buat ngambil cuti sekalian panjang nih waktunya, karena bertepatan dengan minggu ini perayaan Idul Adha ya, 1447 Hijriah. Selamat berlibur untuk kamu yang lagi ngambil cuti, atau selamat ulang tahun yang lagi merayakan di bulan ini, dan selamat beraktivitas dimanapun Taman Pro 2 berada. Kita ucapin selamat bergabung juga buat yang lagi nontonin kita di live TikTok Pro 2 RRI Palangkaraya. Jangan lupa di tap-tap ya, kalau mau kasih gift gak apa-apa, terima kasih banget ya. Oke, ada Kak. Siapa nih dengan akun myself, katanya lagi frugal living alias mengencangkan ikat pinggang ya. Dan buat kamu, apakah lagi menerapkan pola hidup frugal living, menekan apa yang menjadi kesenangan kamu selama ini, kamu tahan dulu biar apa, biar hemat kantongnya juga, biar tetap ada isinya ya sampai akhir bulan. Dan kita juga ngucapin selamat bergabung buat teman Pro 2 yang tadi udah WhatsApp kita masukin lagu-lagu yang di request. Ada Kak Lara, kemudian ada Mas Theo di Magelang, ada fansnya Angie Carvalho nih, Kak Amalia request lagunya. Oh no, Amalia nih mau request lagu Tak Akan Terulang by Vanessa Z. Tapi kalau fansnya Kak Angie Carvalho ini ada Kak Zulia di Jakarta ya. Oke, Kak Zulia di Jakarta request lagu Remuk by Angie Carvalho. Nanti kita puterin ya Kak Zulia. Dan thank you so much buat kamu yang lagi dengerin jauh-jauh di luar kota Palangkaraya pakai aplikasi RRI Digital. Di sana teman Pro 2 kamu gak cuma dapetin pengalaman dengerin radio dimanapun dan kapanpun tanpa harus ngandelin frekuensi FM ya. Di RRI Digital juga kamu bisa dengerin bebas lagu-lagu ataupun konten-konten kreatif yang udah kita upload di sana. Ada podcast, terus juga ada drama radio. Pasti kamu dan yang lainnya suka ya, kayak sinetron, mini-mini sinetron gitu, mini drama. Tapi kamu bisa menikmatinya audio nih, sambil mengerjakan tugas atau beraktivitas lain ya, pakai headset. Nanti kita balik lagi teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang di request sama kamu dari WhatsApp ataupun dari TikTok. Only on Pro 2, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

San bercerita tentang masa-masa gemilang mereka ketika menjadi aktris terkenal. Kemudian Mr. Bobo, lelaki tua yang juga tetangga Coraline, hanya peduli pada tikus-tikus sirkus yang dilatihnya. Dan mereka selalu salah menyebut nama Coraline menjadi Caroline. Belum lagi ayah dan ibunya yang selalu sibuk dengan pekerjaan mereka di depan komputer, jarang menemani Coraline bermain. Makanan yang dibuat ibu Coraline hanyalah makanan kaleng dan makanan yang terasa hambar. Sementara ayahnya suka bereksperimen dengan berbagai resep yang aneh. Dan Coraline tidak pernah menyukai masakan yang dibuat kedua orang tuanya itu. Oleh karena hal-hal inilah, Coraline lebih suka main di luar dan menjelajah isi rumah itu. Suatu hari, saat menjelajahi rumah barunya, Coraline menemukan pintu rahasia yang membawanya ke dunia alternatif, di mana semua tampak lebih menarik dan menyenangkan. Di sana, ia bertemu dengan versi alternatif orang tuanya, atau bisa dibilang orang tua jadi-jadian, yang lebih perhatian, tapi juga memiliki mata kancing dan niat jahat. Meskipun awalnya terpesona, Coraline segera menyadari bahwa dunia ini menyimpan bahaya. Ibu palsunya berusaha memikat dan membujuknya untuk tinggal selamanya. Orang tua jadi-jadian di dunia itu hendak menjahit mata Coraline dengan kancing-kancing hitam dan melarangnya kembali ke dunianya lagi dengan mengancam kehidupan nyata Coraline dan orang-orang yang ia cintai. Coraline harus menggunakan keberanian dan kecerdasannya untuk mengatasi tantangan, termasuk menyelamatkan jiwa anak-anak yang terjebak di dunia itu. Dengan bantuan kucing hitam yang bisa berbicara, Coraline mengungkap rahasia mengerikan di balik dunia alternatif dan berusaha menemukan jalan kembali ke rumahnya. Ia belajar tentang pentingnya menghargai keluarga dan kenyataan, serta kekuatan diri untuk menghadapi ketakutan. Novel ini menggambarkan keberanian, imajinasi, dan perbedaan antara kenyataan dan ilusi, menjadikannya bacaan yang menggugah pikiran dan mendebarkan. Dan satu lagi, pesan moral yang ingin disampaikan Neil Gaiman, sang penulis adalah, berhati-hatilah terhadap apapun yang kita inginkan. Novel Coraline juga telah diangkat ke dalam film animasi stop motion yang berjudul sama. Film Coraline dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Henry Selick, dan Dakota Fanning berperan sebagai pengisi suara Coraline. Di akhir cerita, Coraline berhasil melawan ancaman dan kembali ke kehidupannya. Tetapi pengalaman itu meninggalkan dampak mendalam pada dirinya.

tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

Traveler, pernah sadar gak sih kalau hampir semua kamar mandi hotel menempatkan kamar mandinya tepat di samping pintu masuk? Ternyata itu bukan kebetulan. Salah satu alasan utamanya adalah sebagai peredam suara alami agar kebisingan dari lorong tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Selain itu, posisi ini memudahkan teknisi melakukan perbaikan tanpa mengetahui atau mengganggu privasi area tidur tamu dan memastikan kamar tetap steril karena tamu bisa langsung bersih-bersih saat baru masuk. Jadi, desain ini dibuat demi kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan pemandangan dari jendela kamar kita.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti ya. Dan kita ucapin selamat bergabung buat kamu yang lagi nonton siaran langsung kita di live TikTok di official Pro 2 Palangkaraya. Ada akun Atar Production yang request lagu Ken Maulana dengan judulnya Sang Maha Cinta. Kita cariin dulu ya kak. Kalau di bank lagu kita belum ada nih kayak Ken Maulana. Lagunya bisa didengerin di mana nih? Boleh komen di kolom komentar. Tapi kalau penyanyi lokal, wah ini kesempatan bagus buat kamu teman Pro 2 yang punya lagu. Apalagi teman-teman Pro 2 orang Palangkaraya, boleh banget gabung di program kita Musicpreneur. Di situ tempat ngumpulnya musisi-musisi lokal Palangkaraya. Nanti bakal kita undang, kita ajak ngobrol bareng, ceritain pengalaman kalian bermusik selama ini, dan tentu saja lagu-lagu kalian itu juga bakal kita puterin di program Musicpreneur. Oke, Kak Atar, baik kita tampung dulu nih, kita masukin playlist dulu. Terus dari WhatsApp ada yang masuk nih, Kak Lara, katanya makasih ya Kak Risa udah diputerin lagunya, sama-sama. Dan juga Kak Zulia di Jakarta yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Katanya happy Monday Kak, tetap semangat, semangat pagi. Makasih udah diputarkan lagu Angie Carvalho-nya dengan judul Remuk. Oke, itu dia teman Pro 2. Gak terasa ya, bentar lagi jam 12 siang. Dan makasih banget buat kamu yang udah meramaikan program Request Time kali ini. Oke, itu talent lokal Palangkaraya, kata pemilik akun Atar Production. Oh iya, kayaknya pernah kita undang deh waktu itu ya di Pro 2 sore ceria nih Kak. Kalau gak salah Kak Ken Maulana. Kita carikan dulu nih lagunya ya. Di akhir acara kita bakal puterin lagu Sang Maha Cinta. Dan buat kamu yang mau lagu-lagunya diputarkan atau bandnya diundang, boleh banget catat nomor ini 0811523924. Oke, langsung aja kasih link videonya atau detail deskripsi band kamu, biar nanti tim kita yang bakal tindak lanjut atau follow up buat ngejadwalin kapan bisa ngobrol bareng di studio.

Oke, teman Pro 2, masih di hari Senin ya, kita kasih teman Pro 2 afirmasi positif dulu ya buat menutup perjumpaan kita di pukul 12 siang kali ini, karena bentar lagi bakal ada bintang tamu program Muda Kreatif, yaitu seorang mahasiswi tingkat akhir. Dia ini udah jadi businesswoman kali ya, atau entrepreneur, membuka atau mengembangkan usaha crafting, kerajinan tangan, buket bunga atau buket snack, buket berbagai buket untuk keperluan wisuda, untuk permintaan wisuda. Terus dia juga seorang influencer dan reviewer makanan di Kota Palangkaraya dengan Kak Gibreta Angelica CDMP. Nanti bakal bareng sama kamu jam 12 siang. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu. Ini dia lagunya.

0: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak ada banyak orang ini.
1: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu guiding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

92,4 FM Prodo RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, udah jam 12. Dan nanti teman Prodo, jangan pindah frekuensi dulu. Kita bakal seru-seruan bareng. Ada satu orang narasumber yang bakal kita undang ngobrol di studio Prodo Palangkaraya. Ada Kak Gibreta Angelika, CDMP ya, yang bakal brainstorming mungkin sama kamu bagaimana cara mengatur waktu sebagai mahasiswi tingkat akhir tapi pengen juga dapat cuan nih dari bisnis-bisnis sampingan. Dan nanti kalau mau WhatsApp boleh banget di 0811523924. So kita dengerin dulu satu lagu dari Ashley Tisdale dengan Voice in My Head.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Muda Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jumpa lagi sama Risa di sini, tapi kali ini dalam program Muda Kreatif. Risa nggak sendirian karena udah ada bintang tamu narasumber kita yang luar biasa sekarang, yang mau ngajak kamu brainstorming apa bisnis yang paling cocok buat kamu nih, terutama Gen Z yang mungkin lagi sibuk-sibuknya ya, tugas akhir sekolah, tugas akhir kuliah, tapi tetap pengen punya uang saku sendiri. Nah, ini dia di depan kita. Kita sapa dulu, ada Kak Greta. Halo, selamat siang Kak.
1: Halo, selamat siang Kak Risa.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Nyasar nggak kesini?
1: Nggak tadi.
0: Nggak ya? Oke, Kak Greta boleh sedikit memperkenalkan diri nih, dari mana, terus juga usahanya apa? Silakan.
1: Oke. Halo Pak Hari sama Diay, perkenalkan aku Greta Angelica. Aku bisa di

0: itu bergeraknya di bidang kepemudaan. Kebetulan lagi ada kegiatan nih hari ini juga, sosialisasi Kalteng Maju Festival yang kelima. Itu adalah salah satu kegiatan yang kami lakukan dari Langkah Inovasi Indonesia dan bekerja sama dengan Dispora Kalteng.
1: Wah, keren ya. Ini anak-anak muda Kalteng yang kayaknya waktunya dimanfaatkan dengan baik nih, nggak ada liburnya ya, nggak ada waktu buat rebahan nih kayaknya buat Kak Greta. Dan Kak Greta, seperti yang teman Produa lihat, kalau kamu lagi nonton live TikToknya Produa, ini banyak banget nih ya, ada buket, ada pokoknya kerajinan atau bingkisan-bingkisan. Nah, boleh diceritain nggak sih nih Kak Greta, salah satu usaha yang Kak Greta geluti saat ini, ya kan, Huma Giftco ya.
0: Iya, Huma Giftco.
1: Nah, itu latar belakangnya kenapa memilih di bidang ini?
0: Oke, terima kasih Kak Risa, sangat luar biasa sekali ya hari ini. Jadi Huma Giftco ini adalah sebenarnya salah satu ide yang aku canangkan dari PKM. Jadi awalnya aku mau menggerakkan ini di PKM, cuman karena waktu itu memilih PKM yang di bidang akademik, jadi tidak bisa mendaftar dua. Tapi akhirnya di tahun 2025 aku tetap mencanangkan ini karena kebetulan aku tuh orangnya suka kreasi gitu. Jadi aku pengen sesuatu yang baru yang aku tampilkan. Nah, terus juga aku kebetulan suka banget nih Kak sama bunga. Jadi aku pengen sebenarnya dari Huma Giftco ini, kenapa namanya Huma Giftco? Jadi kan kalau bahasa Dayaknya Huma itu kan rumah ya.
1: Betul.
0: Terus gift itu kan kasih dan pemberian. Jadi aku pengen ketika orang yang beli di aku, terus juga pesan di aku, dia mendapatkan dari rumah dan juga dari hati. Kenapa kayak gitu? Karena ini dibuat dengan handmade. Jadi orang yang mendapatkannya ini terasa sekali sukacitanya gitu dari rumah. Kayak gitu.
1: Mantap sekali ya. Dari pemberian namanya itu udah ada doa-doa baik ya. Semoga kedepannya juga pasti harapannya juga ingin usaha ini berkembang ya. Dan juga yang menarik tuh tadi pas aku terima nama lengkapnya Kak Greta, ini ada sertifikat certified-nya ini di bidang marketing ya?
0: Iya, kebetulan di tahun 2024 itu aku ada ikut sertifikat digital marketing. Itu dari universitas langsung. Jadi difasilitasi dan kebetulan ada beberapa orang juga yang ikut. Dan puji Tuhan sampai saat ini masih ada sertifikat digital marketing itu.
1: Jadi CDMP ya?
0: Iya, CDMP.
1: Wow, keren banget. Tapi padahal kuliahnya di teknik sipil. Nah, itu buat ngebuka wawasan juga nih buat teman Produa, kalau apa namanya mencari keahlian itu enggak harus apa namanya di jalur akademik kita ya.
0: Iya, betul.
1: Ternyata kita juga punya passion di bidang lain, itu bisa diseriusin ya.
0: Bahkan
1: biar menambah trust klien kita, ya ikuti sertifikasi ya untuk mendukung usaha kita, benar nggak sih Kak? Nah, boleh diceritain Huma Giftco itu isinya itu apa aja?
0: Jadi Huma Giftco ini untuk saat ini itu dalam bentuk pre-order Kak. Jadi aku nggak menyediakannya secara memang dia itu ready terus, karena aku juga kan sambil kuliah. Jadi aku sistemnya pre-order. Jadi di sini ada bingkisan untuk ulang tahun, terus juga ada hampers, terus juga ada ini seperti yang di depan ini, ada buket bunga, ada buket snack yang mini, terus juga ada goodie bag snack yang mini. Jadi kayak gitu.
1: Startnya dari harga berapa sih?
0: Kalau startnya dari harga 10.000.
1: Sampai pernah ngerjain yang berapa ribu?
0: Pernah ngerjain sampai yang 300.000 untuk saat ini.
1: Itu apa tuh komposisinya?
0: Kalau yang 300.000 itu dia dalam bentuk bunga sih. Sama biasanya juga kalau misalnya ada yang request, kan hampers ya Kak. Jadi itu tuh kayak bentuk handuk kayak gitu. Ya, jadi untuk orang yang biasanya untuk kebaktian atau biasanya ulang tahun, biasanya mereka ada pesan kayak gitu.
1: Handuk bisa dikreasikan.
0: Handuk bisa.
1: Wow, ya, banyak sekali talentanya ya. Oke, handuk. Terus mengerjakannya itu butuh waktu berapa lama sih, Kak Greta?
0: Mengerjakannya

0: Kebetulan aku di sini juga ada partnership, jadi nggak cuma aku sendiri kayak gitu. Jadi mengerjakannya bisa 1-2 hari lah kayak gitu.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, mungkin teman Pro 2 yang lagi dengerin ini punya bakat, tapi dia maju mundur nih mau mulainya kapan karena terbentur modal. Nah, pertama kali kamu buka usaha ini atau kepikiran ini? Usaha ini diawali dengan modal berapa?
0: Oke, kalau bisa dibilang soal modal, aku bisa dibilang modalnya nol.
1: Oh, kenapa?
0: Iya, kenapa nol? Karena aku memulai ini dengan, ya itu tadi aku bilang partnership. Jadi aku awalnya ngambil barang kayak gitu kan dari teman-teman yang memang dari luar kota. Jadi aku punya teman di Malang kayak gitu. Mau gak aku kembangkan bisnis kamu tapi di daerah aku kayak gitu. Cuman nanti kalau aku udah maju nih di kota aku, nanti kita bisa bagi hasilnya. Nah, dari situ aku mulai. Awalnya aku juga sempat ragu sih kak, kayak ini maju mundur apa enggak kayak gitu kan, apakah ini bisa berkembang atau enggak. Cuman karena satu ya tadi, aku orangnya suka challenging. Jadi aku punya prinsip kalau aku pengen usaha kayak gitu, aku pengen mencapai sesuatu ya, coba dulu. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak bakal tahu kita bisa apa enggak kayak gitu. Jadi makanya aku coba dan teman aku puji Tuhan dukung juga dan ada keluarga juga kan di Malang sana. Jadi adalah kayak gitu kerjasamanya antara kami kayak gitu. Gitu sih kak.
1: Oke. Tapi sejauh ini masih berpartner ya?
0: Iya, masih berpartner, tapi juga ada yang memang pure dari aku.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Kalau boleh tahu, yang berpartner ini apa? Terus yang punya usaha murni, usaha sendiri itu apa?
0: Oh, jadi yang berpartner ini kan biasanya kadang-kadang ada fresh flower ya kak. Nah itu ngambilnya memang dari Jawa, daerah Malang, daerah Batu.
1: Oh, dari Batu.
0: Ya, jadi untuk yang sendiri memang snack. Karena kan kalau snack kita bisa sambil cari bahannya di sini kayak gitu. Nah terus untuk bunganya juga ngambilnya dari sana. Mungkin kayak gitu sih yang memang aku ya memang snack ini kayak gitu.
1: Oke. Wah, itu bisa kepikiran bunga segar itu prosesnya gimana tuh? Lama enggak sih?
0: Enggak.
1: Untuk kesininya kan
0: itu karena memang aku suka bunga, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jadi kalau aku ngelihat bunga tuh kan indah ya. Jadi kalau ngelihatnya kayak enggak bisa apa ya? Kalau ngelihat bunga tuh pengen lihat terus kayak gitu. Jadi ya itu tadi prosesnya nggak lama sih. Mungkin kalau misalnya pengantarannya paling ada 1 mingguan kayak gitu. Kayak gitu sih.
1: Gimana tuh cara menjaga kesegarannya ya tuh?
0: Oke, menjaga kesegarannya biasanya ya kita ada kulkas sendiri kak. Nah itu ditaruh di kulkas. Biasanya tahan sampai 1-2 minggu. Karena memang kita terus cek kan. Jadi memang dia bunga yang ada di kita itu memang baru terus. Jadi setiap minggunya dikirim kayak gitu.
1: Wah, berarti udah stabil gak sih bisa dibilang ini?
0: Kalau dibilang stabil ya cukup stabil. Tapi kalau misalnya dibilang apakah ini ada terus kayak gitu, karena aku sistemnya pre-order tadi, jadi aku tergantung dari orderan kayak gitu. Cuman kadang-kadang kan kita ada nih hari-hari tertentu ya, kayak Valentine, terus hari Kartini, terus hari Ibu dan hari lainnya gitu kan. Itu biasanya aku benar-benar sebelum 1 bulan sebelum hari itu aku langsung kayak ngecek stok kayak gitu. Jadi memang udah prepare duluan kayak gitu sih kak.
1: Keren-keren ya. Kalau dirata-ratain itu berapa orderan sih kalau dalam 1 bulan?
0: Dalam 1 bulan ya, itu bisa sampai 50-an sih kalau sekarang sih kak. Karena kan aku juga sambil kuliah tadi jadi ngambilnya memang agak sedikit kayak gitu. Cuman nanti kalau aku udah lulus mungkin aku akan memikirkan lebih dikembangkan lagi kayak gitu.
1: Kayak gitu sih kak. Keren banget. Dan yang menariknya Kak Greta juga tertantang untuk bidang lain ya.
0: Iya betul.
1: Oke, itu boleh gak sih diceritain awal mulanya itu tadi yang sebagai influencer and reviewer. Itu jauh banget nih sama prakarya atau crafting ini.
0: Ya memang agak jauh berbeda ya. Cuman sebenarnya ini tuh bisa dibilang berkesinambungan, Kak.
1: Okay.
0: Kenapa aku bilang berkesinambungan? Karena kan aku punya usaha ini.
1: Mm-hmm.
0: Terus aku juga nge-brandingnya dengan cara aku nge-influence
1: mm-hmm.
0: orang-orang yang ada di Kota Palangkaraya. Dan mm-hmm. kebetulan untuk reviewer itu,
1: mm-hmm.
0: aku mulainya dari sebenarnya iseng aja. Karena memang aku kebetulan suka banget kuliner gitu kan.
1: Mm.
0: Dan suka banget ngecobain hal-hal baru dan makanan-makanan baru yang ada di Kota Palangkaraya.
1: Mm.
0: Dan juga di kafe-kafe yang baru tentunya kayak gitu.
1: Okay.
0: Tapi gak semuanya aku masukin di sosial media aku. Karena aku harus coba dulu.
1: Mm.
0: Jadi sistem review di aku harus coba itu 1 sampai mungkin 5 kali atau berkali-kali sampai aku benar ngerasa oh aku sudah harus bisa review ini kayak gitu. Karena aku enggak mau mengecewakan orang yang lihat nih,
1: mm-hmm.
0: yang nonton, bahkan kadang-kadang tuh nanyain ini beneran enak apa enggak kayak
1: mm-hmm.
0: gitu. Jadi aku pengen benar-benar menjaga kualitasnya. Jadi enggak yang sekedar kalau orang bilang apa food vlogger ya. Kalau food vlogger kan dia sistemnya dia review semua makanan yang ada di Kota Palangkaraya.
1: Hmm.
0: Tapi kalau sistemnya di aku itu aku nge-review makanan yang memang benar-benar aku sudah 1-2 kali sampai 5 kali atau berkali-kali ini aku ngerasa ini udah enak dan udah pas gitu.
1: Hmm.
0: Dan itu kualifikasinya juga aku jaga. Hmm. Contohnya dari tempat kafenya misalnya, kualitas kebersihannya bagaimana, terus juga pelayanannya, housekeepingnya kayak gimana, apakah sudah bagus, sudah termasuk dari standar kayak gitu, yang aku rasa ini cukup nih untuk aku bisa review. Karena kan kalau kita ngasih review ke orang nih, kita menjaga kualitas dari tempatnya itu juga kan. Itu sih kalau dari aku.
1: Oke, okay. Wow, seru banget ya teman Pro 2. Dan kamu juga bisa nanya-nanya nih teman Pro 2. Kalau ada pertanyaan bisa langsung chat aja di WhatsApp kita di 0811 523 924. Kita break sebentar dulu ya buat dengerin iklan yang satu ini.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2 masih bareng Risa di sini sama Greta. Tadi kita habis ngobrol-ngobrol nih ya. Kenapa Greta nih ngambil banyak banget ini kesibukan? Dan buat kamu pasti penasaran gimana caranya Greta bagi waktu, terus juga apa sih yang bikin dia itu bisa memprioritaskan yang satu dengan yang lain? Nah, gimana cara strateginya, boleh dijelasin nih Greta?
1: Terima kasih Kak Risa. Sebenarnya kita kalau jadi manusia ya, itu kalau membagi waktu tuh bisa gitu. Cuman kita harus tahu nih skala prioritas yang terpenting itu yang mana. Nah, aku menerapkan itu dalam kehidupan aku. Kebetulan aku memang banyak ikut kegiatan, terus aktif juga di kampus, aktif juga di luar kampus gitu kan, ikut organisasi dan buka usaha juga. Satu hal, kita harus tahu skala prioritas. Aku biasanya bagi itu jadi 1-5 levelnya. Jadi kalau benar-benar level 1 nih, itu berarti benar-benar urgency. Tapi kalau 3 itu berarti sedang lah, di tengah-tengah. Nah, membuat skala prioritas itu, aku biasanya buat bucket list. Aku bikin listnya, ini kegiatan aku di tanggal segini, kayak gitu kan. Terus misalnya ada ujian tanggal segini, atau misalnya hari ini, kayak sekarang siaran hari ini jam segini-segini. Jadi semua hal yang aku lakukan di dalam kehidupan itu benar-benar aku catat, kayak gitu. Jadi kita punya memori untuk disimpan, dan juga kita punya nih sesuatu yang kita bisa lihat nih, kayak misalnya di tahun 2025 kemarin, apa aja sih kegiatan yang sudah aku lakuin gitu. Jadi itu benar-benar tercatat di, memang di hari kita misalnya, kalau aku di buku sih, biasanya aku bikinnya di spreadsheet Kak. Jadi memang sudah terlihat, terus juga terjadwal, biasanya itu langsung ke link ke Google Calendar aku. Jadi aku udah diingetin nih sama Google Calendar, oh Greta jam segini harus kesini biasanya, kayak gitu sih, meningkatkan prioritas kita yang mana yang lebih kita prioritaskan. Misalnya kalau hari ini ujian, ya berarti kita prioritasin buat persiapan ujian, kayak gitu, persiapan untuk di kampus. Jadi nggak bisa menerima yang lain, kayak gitu, karena kita udah memprioritaskan itu.
0: Wow, ini ilmu baru ya buat teman Pro 2. Kadang aku sendiri juga kadang kesulitan membagi waktu juga nih di dalam atau di luar kantor nih. Dan tadi sempat disebutkan juga caranya, sebenarnya banyak aplikasi yang menawarkan schedule ya, schedule, cara men-schedule jadwal. Salah satunya yang udah tertanam sebenarnya ya di di HP pintar kita. Di HP kita sudah sebenarnya ada yang namanya ekosistem Google itu ada ya kan, ada Google Spreadsheet, terus ada kalender dan saling terkoneksi. Oke, itu jadi pengingat juga buat mengeksplor itu.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau sudah lulus nih Greta, kan mau ini ya, mau sidang ya?
1: Iya, mau sidang.
0: Mau sidang. Kalau udah lulus, apa yang kamu harapkan dari bisnis kamu atau kegiatan kamu sekarang?
1: Oke, terima kasih Kak Risa pertanyaannya. Jadi apa yang aku harapkan di ya hidup ini kayak gitu kan, di kegiatan ini, pertama mungkin aku pengen berdampak buat orang banyak ya, nggak cuman di Kota Palangkaraya atau Provinsi Kalimantan Tengah, tapi di orang banyak, karena kebetulan kan aku juga jadi influencer dan reviewer. Aku pengen berdampak gitu buat orang-orang banyak. Terus juga pengen meningkatkan, kayak gitu, meningkatkan kayak rasa kepercayaan diri anak muda, pemuda-pemudi Kalteng. Dan aku pengen dari aku ikut organisasi, apalagi di Langkah Inovasi Indonesia, aku pengen semuanya itu, mereka itu berani untuk mencoba Kak, kayak gitu. Karena aku pernah di titik yang aku insecure, aku juga gak percaya diri sama kemampuan yang aku lakukan sekarang. Cuman aku pengen mereka bisa gitu, berani untuk mencoba, karena gak ada yang gak mungkin kalau kita berani coba, kayak gitu. Terus juga ya, semoga dari usaha aku ini bisa mengembangkan kayak gitu UMKM yang ada di Kota Palangkaraya. Dan kalau bisa ya Kak, ya kalau ini nanti berjalan dengan lancar, aku pengen merekrut nih locker buat Kota Palangkaraya. Wah, sendiri gitu
0: ini
1: sih.
0: Keren-keren, ini ya. Mulia banget nih ya. Membuka lapangan pekerjaan. Itu dia teman Pro 2. Sesuai sama asta citanya Presiden Prabowo ya, pengentasan kemiskinan. Gak usah jauh-jauh ya. Gak harus apa namanya mikir yang muluk-muluk ya. Yang penting ya, membuka lapangan pekerjaan itu. Khususnya yang ada di Kalimantan Tengah dulu ya. Oke. Dan untuk studi kamu kedepannya udah ada rencana belum? Nanti kamu bergelarnya sarjana teknik nih, mau diapain nih sarjana?
1: Oke. Aku juga jujur kalau ditanya itu, aku agak sedikit bingung sih. Aku akan kemana? Tapi ya, kalau untuk sekarang kebetulan aku juga ada ikut Kawas gitu di proyek kayak gitu beberapa kali di tahun 2025 sambil aku juga penelitian skripsi itu aku juga sambil ngawas proyek dan itu aku jadi quality control di sana jadi jadi QC-nya jadi kita mendata nih berapa material yang masuk terus juga apa barang yang hari ini keluar terus juga apa material yang dibeli, terus pekerjanya berapa, jadi benar-benar sedetail itulah kalau QC itu. Jadi kalau dibilang mau kemana, jujur bingung. Tapi yang pasti ya itu tadi luluskan saja dulu gelar ini ya. Mungkin nanti bisa aku coba play mungkin di konsultan atau di kontraktor atau mungkin coba nih yang namanya CPNS gitu. Cuman kalau dibilang tertarik sama CPNS enggak juga sih Kak Risa, karena kan menurut aku pekerjaan itu adalah berkat dari Tuhan. Jadi kalau misalnya kita bisa buka nih lapangan pekerjaan buat diri kita sendiri dan buat orang banyak juga, itu kenapa enggak gitu.
0: Benar,
1: sih.
0: Benar. Dan pada prinsipnya sih goal akhirnya itu berdampak ya.
1: Ya, berdampak.
0: Mau apapun pekerjaannya ya bermanfaat atau
1: bermanfaat
0: tidak untuk orang sekitar. Dan ada gak sih yang kamu rasakan ilmu kamu di kampus dengan usaha kamu yang kamu geluti di bidang kreatif ini, ada nyambungnya gak?
1: Dari yang jurusan
0: iya,
1: atau
0: dari
1: gimana?
0: Jurusan.
1: Kebetulan aku kan di teknik sipil itu kami ada 5 KBK Karisa. Jadi ada struktur, terus ada geoteknik, ada KBK SDA, SDA ini sumber daya air, terus juga ada transport itu bagian jalan, jembatan, terus yang terakhir ada manajemen rekayasa konstruksi. Nah, kalau di aku sendiri, kebetulan aku ngambilnya MRK, manajemen rekayasa konstruksi. Jadi menurut aku ini saling keterkaitan, karena apa? Karena di MRK sendiri kita belajar tentang RAB, kayak gitu. Kita belajar tentang memanajemen proyek, terus kita belajar juga gimana cara kita komunikasi dengan pelanggan, dengan konsumen, kayak gitu. Dan itu bisa diterapkan di usaha aku sih, yang aku rasain. Salah satu skill yang gak ada, yang kita gak bisa pelajarin gitu ya di mana-mana, itu adalah skill komunikasi. Ketika orang nih nanya ke kita ini proyeknya berapa, apa materialnya berapa, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita lulus jadi sarjana teknik nih, tapi kita gak bisa, kita cuma tahu teorinya aja, tapi kita gak bisa memasarkan loh Kak Risa. Kita gak bisa memasarkan ini desain yang sudah kita buat, RAB yang sudah kita buat, terus nanti dijadikan lelang dan tender, kayak gitu. Ketika kita gak bisa memasarkannya, kita cuma tahu teorinya, itu kan sama aja sia-sia ya. Nah, jadi menurut aku skill yang gak ada dan bisa diterapkan di semuanya ya, ini adalah skill komunikasi, skill public speaking dan kepercayaan diri. Buat teman-teman semua ya di Kota Palangkaraya, sebenarnya yang kita perlukan adalah skill komunikasi. Karena dari komunikasi kita bisa menjaga perasaan orang lain.
0: Betul.
1: Terus kita juga bisa merasakan gimana nih challenge-nya ketika kita berhadapan dengan situasi yang gak mudah, kayak gitu. Karena kan kalau di dalam dunia pekerjaan itu sangat jauh berbeda dengan dunia kuliah. Karena kalau di kerja kita tuh nggak bakal ditanya lagi kamu ini bisa apa enggak gitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi yang di dunia kerja itu yang orang pengen tahu kamu bisa apa gitu, kamu bisa ngapain, kayak gitu. Itu sih, dan dia nggak bakal nanya ini sudah dipelajarin apa enggak, dia nggak bakal nanya kayak gitu. Tapi yang dia tahu adalah kamu bisa karena kamu udah lulus kan, kayak gitu. Itu sih. Tapi misalnya nih buat teman-teman banyak sih Kak dari Gen Z ya. Sekarang Gen Z banyak banget cari loker. Apalagi di Kota Palangkaraya ini banyak banget, banyak juga pengangguran kan. Terus juga banyak yang mencari lowongan pekerjaan tuh enggak cuma di Kota Palangkaraya nih, tapi di luar juga banyak orang cari loker. Tapi menurut aku adalah mereka itu standarnya terlalu tinggi. Kenapa aku bilang standarnya terlalu tinggi? Karena mereka pengen gaji yang tinggi dulu, tapi mereka nggak punya kualitas yang setara dengan gaji yang mereka inginkan, kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu, yang harus kita tingkatkan adalah skill kita dulu. Kalau kita mau gaji kita besar, kalau kita mau berpendapat seperti yang kita ekspektasikan, kita harus punya sesuatu nih yang bisa kita kasih ke orang. Bener. Yang bisa kita kasih ke tempat kerja kita tuh apa, kayak gitu. Ya sama sih kayak hubungan mutualisme kan.
0: Betul.
1: Kayak gitu sih kalau yang aku bisa tangkap ya dari Gen Z kita ini, apalagi di Kota Palangkaraya kayak gitu. Tapi yang aku harapin adalah teman-teman semua jangan takut kalian nggak bisa, karena pengalaman kerja pertama kali itu memang kadang tuh mengerikan gitu kan. Pertama kali kerja gak tahu mau ngapain kayak gitu. Tapi yang pasti jangan takut. Kalau misalnya gak tahu tuh jangan malu untuk bertanya sih. Karena kalau malu bertanya pasti sesat di jalan. Karena kalau misalnya dikerja dia gak tahu ya orang biarin aja gitu. Tapi bener, ketika nih komunikasinya baik, misalnya Kak apa yang bisa saya bantu, atau apa yang bisa saya pahami dari perusahaan ini, atau kita mau buat event apa, misalnya dia ditempatkan di bagian event kayak gitu, apa nih yang bisa saya kerjakan kayak gitu, dia kan udah diterima di situ misalnya, terus apa yang bisa dia kerjakan kayak gitu, apa yang dia bisa bantu kayak gitu. Kalau nggak tahu ya tanya. Kalau misalnya masih belum tahu juga, ya belajar, karena kan belajar itu adalah proses gitu, proses umur hidup belajar.
0: Betul,
1: itu ya Kak, proses umur hidup kayak gitu.
0: Iya, aku sependapat nih sama Greta ya, kalau belajar itu nggak ada waktu cukupnya ya, maksudnya nggak ada apa namanya,
1: nggak ada kata titiknya,
0: benar-benar. Dan juga buat kita ya, kehidupan kita aja itu adalah sekolah seumur hidup ya. Sebenarnya ya, kalau kita pernah jatuh atau kita pernah salah, ya kita belajar untuk tidak mengulanginya di masa depan gitu. Baik. Ada lagi enggak tips atau kata-kata penyemangat nih buat generasi kamu yang lagi dengerin ini, yang mungkin lagi mencari jati diri, sebenarnya bakat aku itu apa sih gitu.
1: Oke. Okay. Iya. Untuk mencari jati diri ya, Kak. Jadi kalau dibilang jati diri ini memang harus dari diri sendiri sih, memang kita harus menemukannya. Waktu itu aku merasa bahwa aku menemukan jati diri aku pas aku masuk semester 2. Di kuliah ya, semester 2. Karena menurut aku nih, kayak semester 1 waktu itu aku belum ada ikut organisasi sama sekali. Aku melihat situasi di kampusku seperti apa. Terus aku melihat diriku, kira-kira aku nih suka apa, kayak gitu. Nah, untuk mencari jati diri sendiri, kita harus tahu nih apa yang kita suka, apa yang jadi kesenangan kita sendiri. Nah, ketika dari kesukaan kita itu kita tahu nih kita suka apa. Contohnya kayak aku ya, aku suka usaha, suka berbisnis, dan aku suka untuk ngebantu orang lain, untuk buka lowongan pekerjaan nih nantinya. Nah, aku ngelihat potensinya kalau di Palangkaraya ini, kira-kira potensinya banyak nggak, besar nggak. Nah, lihat dari situ, lihat juga dampak dan resikonya. Kira-kira kalau aku buka ini bisa berhasil apa nggak, kayak gitu. Berapa persen keberhasilannya kayak gitu. Nah, kita lihat dari yang kita suka tadi. Kira-kira teman-teman sukanya di mana? Misalnya teman-teman memang bakatnya di olahraga, berarti kembangkan di bagian olahraga. Terus misalnya di bakatnya di lukis, kembangkan di bagian lukis kayak gitu. Atau misalnya bakatnya memang jadi seorang guru, mengajar kayak gitu, kembangkan keahlian itu gitu. Karena dari keahlian dan apa yang kita bisa, itu akan membawa keberhasilan, Karisa. Menurut aku ya, akan membawa keberhasilan. Karena salah satu kunci kita mencari jati diri kita ya di diri kita sendiri. Temukan apa yang kita suka, lakukan itu, kembangkan dengan baik,
0: tekuni gitu.
1: Ya, tekuni.
0: Ibaratnya kalau sudah suka, jadilah expert di bidang itu.
1: Iya, expert di bidang itu.
0: Iya, iya, iya. Kayak Greta juga dia suka berkreasi nih. Ya udah kecemplung sekalian ya. Oke, thank you banget nih udah nemenin aku sampai hampir jam 1 siang, Greta. Iya. Makasih udah datang. Kalau teman Pro 2 lihat di layar ada deretan karya-karyanya, bisa dikasih tahu gak Instagramnya apa kalau mau ngeliat-liat nih?
1: Instagramnya di @humagifco underscore PKY
0: underscore PKY @humagifco underscore PKY. Kalau Instagramnya Greta sendiri?
1: Instagram aku @gretaangelika, A-nya 2 ya di belakangnya.
0: A-nya 2.
1: Ya, teman-teman bisa boleh nanya apapun, boleh. Aku terbuka.
0: Apapun ya. Kalau mau ngomongin soal organisasi kepemudaan juga bisa kali ya.
1: Iya, boleh.
0: Karena juga aktif nih di organisasi apa tadi?
1: Langkah Inovasi Indonesia.
0: Oke, dan kita nanti balik lagi teman Pro 2. Aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore. Buat kamu yang mungkin punya rekomendasi topik di Muda Kreatif edisi selanjutnya, boleh banget WhatsApp aja ke kita buat ngasih kritik, saran, masukan di WhatsApp 0811 523 924, atau DM aja ke kita di @RRI_Pro2Palangkaraya. Aku Risa dan
1: aku Greta.
0: Kita pamit, bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
3: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
2: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adek juga susah makan sekarang.
3: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adek kontrolnya yang rutin ya Bu.
2: Siap ya, demi masa depan adek yang lebih sehat dan cerdas.
3: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

0: untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Anda bahwa kemiskinan bukan sekadar angka statistik. Ia adalah tantangan nyata yang memerlukan aksi bersama. Kemiskinan seringkali berakar dari terbatasnya akses terhadap pendidikan, modal, dan peluang kerja. Memutus rantai kemiskinan dimulai dari pemberdayaan. Memberi kail jauh lebih berharga daripada sekadar memberi ikan. Dengan pelatihan keterampilan dan dukungan UMKM, kita membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Pendidikan adalah senjata paling ampuh. Pastikan setiap anak mendapatkan hak belajarnya. Karena investasi terbaik sebuah bangsa adalah kualitas sumber daya manusianya. Mari bergerak bersama, dukung produk lokal, tingkatkan kepedulian sosial, dan wujudkan masyarakat yang sejahtera serta berdaya saing.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.
2: Halo, selamat siang. Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya Januar Abdiansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, sampai jam 3 sore. Dan tadi kita habis seru-seruan bareng Greta, seorang mahasiswi tingkat akhir di UPR ya, yang ternyata punya passion di bidang crafting atau kerajinan tangan. Anak teknik sipil nih, Bos. Punya segudang talenta dan hobi yang dia dalami jauh dari latar belakang pendidikannya, dan ternyata dia bisa membuktikan kalau hobinya dia itu menghasilkan. Gimana teman Pro 2, terinspirasi dari langkah yang diambil sama Greta menjadi seorang pengrajin buket snack, buket bunga, dan juga dia sekarang berkecimpung di bidang review makanan sampai tempat-tempat estetik di Kota Palangkaraya. Kita bergeser dari ngomongin soal dunia usaha anak muda. Kali ini ada satu info olahraga teman Pro 2 yang seru banget ya buat diulas. Karena apa? Ada catatan sejarah, yaitu klub Liga Italia Como 1907 lolos Liga Champions Eropa. Klub Como 1907 ini mencatatkan sejarah setelah memastikan tiket Liga Champions UEFA musim 2026-2027 untuk pertama kalinya. Dan klub asuhan Cesc Fabregas tersebut mengamankan posisi 4 besar klasemen Serie A Italia. Yang serunya nih teman Pro 2, Como ini mengakhiri kompetisi Serie A pada peringkat keempat klasemen dengan raihan 71 poin. Kemenangan 4-1 menghadapi US Cremonese memastikan lolos menuju kompetisi antar klub tertinggi di Eropa. Ini kompetisi elit nih Bos, dan hasil pertandingan tersebut sekaligus memastikan Cremonese terdegradasi menuju kompetisi Serie B musim mendatang. Yang tragis adalah kekalahan AC Milan melawan Cagliari juga turut membantu Como mempertahankan posisi 4 besar klasemen akhir. Bukan tragis di Como ya, tapi tragis di pemilik piala kuping besar yang 7 itu, alias AC Milan tentunya. Dan Como datang menghadapi pertandingan terakhir dengan tekanan besar sepanjang persaingan papan atas klasemen kompetisi domestik. Tim tersebut wajib meraih kemenangan sambil menantikan hasil pertandingan pesaing lainnya pada pekan penutupan musim. Ya maklum, karena empat besar klasemen Italia ini sangat penting posisinya buat mengamankan tiket ke kompetisi antar klub Eropa. Jadi bukan hanya penampilan akhir Como aja, mereka juga melihat, melirik-lirik nih tim lain di Serie A mainnya bagus apa enggak, hasilnya bagus apa enggak ya. Dan beruntungnya ini Dewi Fortuna berpihak pada Como karena ada hasil Liga Italia lainnya seperti Roma yang berhasil mengalahkan Hellas Verona. Kemudian ada pula yang Juventus dipastikan gagal memperoleh tiket Liga Champions. Jadi AC Milan ada temannya nih. Kalau ngomongin gagal Liga Champions ini kayaknya fans Juventus dan AC Milan udah biasa-biasa aja ya. Artinya jam begadangnya berkurang, bisa tidur dengan normal atau berkualitas lagi. Kenapa Juventus gagal memperoleh tiket Liga Champions? Karena hasil Juve imbang melawan Torino pada pertandingan derby. Pertandingan derby Torino ini sempat tertunda selama 1 jam akibat gangguan keamanan menjelang laga dimulai berlangsung. Bentrokan supporter menyebabkan seorang pendukung dibawa menuju rumah sakit setelah insiden terjadi di sekitar stadion pertandingan.

Untuk informasi awal buat kamu yang enggak tahu ini Komo dari mana, kayak baru dengar. Komo ini sebelumnya masih berkompetisi pada level kasta kedua ya Liga Italia, yaitu Serie B Italia, selama 2 musim terakhir sebelum akhirnya promosi ke liga teratas di Italia. Maka dari itu prestasi banget buat Komo dan juga pelatih Cesc Fabregas yang menjalani musim penuh pertamanya sebagai pelatih kepala Komo di kompetisi Serie A.

Dan juga teman Pro 2, kenapa sih Komo ini juga sering banget di expose di Indonesia? Ada hubungannya nih sama saudagar atau pengusaha asal Indonesia, yaitu Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono, karena pada tahun 2019 klub tersebut dimiliki atau dibeli oleh pemilik dari Jarum Group tersebut. Dan stadion yang klub yang bermarkas di Stadion Giuseppe Sinigaglia ini akhirnya ya mungkin ke depan bakal banjir pelancong dari Indonesia, ya punya destinasi baru. Kalau dulu mungkin destinasi para pelancong Indonesia ke Eropa itu destinasinya ke Stadion Giuseppe Meazza ya di kota Milan, karena dulu pernah dimiliki oleh pengusaha Indonesia yang sekarang jadi Ketua PSSI Bapak Erick Thohir. Dan sekarang karena dimiliki oleh Jarum Group, Komo mungkin bisa jadi salah satu destinasi wisata orang-orang Indonesia ke Komo atau di region Lombardia ya. Dan kerennya lagi nih, prestasi mereka pada musim ini juga menandakan jejak langkah pertama mereka, karena belum pernah ada prestasi prestisius yang pernah diraih Komo dalam persepak bolaan di Italia maupun Eropa. Jangankan Italia ya, Eropa aja belum. Gimana tuh teman Pro 2? Bakal menantikan penampilan pertama Komo musim depan di Liga Champions? Kita nantikan saja ya, klub ini semoga bisa berkata banyak, berbuat banyak di level tertinggi Eropa. Dan semangat buat pelatihnya. Ini kalau cewek-cewek fans Arsenal mungkin suka banget dulu yang namanya Cesc Fabregas ya. Dan klub ini ternyata sebagian kecil sahamnya itu dimiliki Cesc Fabregas dan juga legend Arsenal lainnya, yaitu Thierry Henry. Itu highlight berita kita pada minggu ini sampai minggu depan nih, tentang Komo yang lolos Liga Champions Eropa. Dan nanti kita balik lagi teman Pro 2 setelah olahraga, bakal ada info-info menarik lainnya, info musik, hiburan, film dan sebagainya. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Yeah.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2. Setelah tadi kita bacain info olahraga tentang kebangkitan Komo. Wow, kemunculan atau kelahiran Komo 1907 yang membuat klub-klub besar ini harus minggir dulu ya buat ngasih red carpet Komo ke pentas Liga Eropa tertinggi, yaitu Liga Champions. Habis ini kita mau ngomongin soal info hiburan, teman Pro 2. Mungkin kamu sudah mulai mencari-cari film apa yang enak ditonton di akhir pekan, atau hari Rabu nanti ada Idul Adha, tanggal merah, terus hari Jumat ada yang WFH. Nah, ada drama Korea yang mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi kamu yang kaum-kaum rebahan ini males keluar rumah, mungkin ngabisin bensin atau lagi perawatan kulit. Bisa banget ya ngabisin kuota aja deh buat nonton tayang, karena ada yang tayang di HBO Max ini, drakor 50s Professionals. Dan 50s Professionals ini adalah serial televisi aksi komedi Korea Selatan yang lagi tayang di HBO. Dan serial ini ditulis oleh Jang Won-sop, disutradarai oleh Han Dong-hwa, dan dibintangi oleh Shin Hwa-kyun, ada Oh Jung-se, dan juga Ho Sung-tae. Dan melansir dari Asian Wiki, serial ini mengisahkan tiga pria yang dulunya punya pengaruh besar di bidangnya masing-masing, tapi sekarang harus menjalani hidup sederhana dan terasingkan, tapi sebelum akhirnya kembali lagi menggunakan kemampuan profesional mereka. Nah, ceritanya ini 10 tahun kemudian, berbagai peristiwa akhirnya memaksa mereka buat kembali menggunakan skill lama mereka. Dan cerita ini salah satunya karena mereka berusaha mengungkap kebenaran di balik insiden yang menyebabkan mereka harus diasingkan. Ya, ada yang salah satu karakter utamanya adalah mantan agen rahasia terbaik di Badan Intelijen Nasional Korea. Ia dituduh salah dan kini bekerja sebagai koki di restoran Tiongkok dan di pulau terpencil tersebut sambil mencari kebenaran di balik kehancuran hidupnya. Kemudian ada juga karakter lain yang merupakan agen khusus yang ditempatkan di Korea Utara. Lalu ada yang kehilangan ingatan akibat sebuah operasi dan dikenal sebagai Fire Dog. Kemudian ada Kang Bom Ryong, adalah mantan gangster legendaris yang kini mengelola toko swalayan di Pulau Yongsan. Jadi kebayang ya, ada yang jadi koki di pulau terpencil, kemudian ada yang hilang ingatan akibat sebuah operasi, lalu ada yang mantan gangster, ini mafia, jagain toko swalayan atau minimarket ceritanya. Nah, mereka semua akan bersatu mengungkapkan kebenaran di balik insiden yang pernah mengubah hidup mereka. Jadi ceritanya mengembalikan masa kejayaan ya, atau nama baik, jati diri mereka. Wah, ini keren banget, apalagi bukan cuma aksi action semata tapi dibalut dengan komedi. Oke, okay? Catat, nama drakornya adalah 50s Professional. Kalau kamu mau nonton cinta-cintaan, kayaknya nggak cocok ya di drakor ini. Nah, selain drakor 50s Professional, nanti kita bahas lagi info hiburan lainnya, teman Pro 2, apa yang seru di Indonesia. Nah, nanti kita dengerin setelah lagu enak berikut ini.

0: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

Oke, teman Pro 2, balik lagi sama Risa di sini. Tapi kali ini kita masuk di segmen terakhir ya, info hiburan. Tadi udah ngomongin soal drama Korea dengan genrenya action komedi. Dan kali ini ada yang baru dari serial drama Netflix Emily in Paris. Ini kalau di Indonesia zaman dulu tersanjung kali ya, seasonnya banyak banget ya, sampai 6. Terus si Emily ini gak kelar-kelar nih kisah cintanya nih, sebenarnya maunya endingnya sama siapa. Dan dikutip dari rri.co.id, serial Emily in Paris dipastikan akhirnya bakal berakhir mentok di musim ke-6 yang saat ini sedang dalam proses produksi. Netflix telah mengumumkan bahwa musim tersebut menjadi penutup dari kisah populer yang telah berjalan selama 5 musim. Produksi musim terakhir ini diketahui sedang berlangsung dengan lokasi syuting di Yunani. Dan pengumuman pembaruan musim ke-6 sebelumnya telah disampaikan pada Januari dilansir dari Variety pada Sabtu lalu.

Dan serial ini seperti diketahui diproduksi oleh Paramount Television Studios, Darren Star Production dan Jax Media. Pemeran utamanya Lily Collins ini bakal kembali memerankan karakter Emily, seorang eksekutif pemasaran atau marketing asal Chicago, Amerika Serikat. Nah, dia mendapatkan pekerjaan impian di Paris yang kemudian menjalani kehidupan baru di Eropa. Kemudian cerita itu mengalir mengikuti kehidupan Emily yang penuh petualangan, tantangan pekerjaan, serta dinamika pertemanan dan tentu saja hubungan romantis. Dan juga Lily Collins dalam sebuah video menyampaikan kalau musim ke-6 ini akan menghadirkan elemen yang dicintai penggemarnya. Ia juga menyampaikan kalau musim ke-6 akan menjadi akhir dari perjalanan Emily. Selain Lily Collins, serial ini dibintangi oleh Philip Leroy Borillo, Ashley Park, dan Lucas Bravo. Pemain lainnya seperti Samuel Arnold, Bruno Gore, William Abadi, dan Lucien Lavisconc ini juga bakal ikutan ya. Oke, kita tunggu aja ya teman Pro 2, gimana akhir dari kisah petualangan Emily di Paris, dengan Emily in Paris ini, apakah dia bakal balik lagi ke cintanya di musim pertama atau mutar-mutar nih, belum tahu endingnya kemana. Dan ini juga bakal jadi informasi terakhir kita, karena Risa pamit. Bentar lagi bakal jam 3 sore, teman Pro 2 bakal ada Amala yang nemenin kamu semuanya di pukul 3 sore sampai pukul 8 malam. Thank you so much dan bye-bye.

0: Saya dengar sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul. Program ini memang direncanakan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
2: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
2: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
1: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
2: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Info Pro 2 hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Garena Indonesia resmi mengumumkan kolaborasi spesial antara Free Fire x Gintama beserta dengan spin-off Mr. Gin Vanquish Genie Class. Kolaborasi global ini akan berlangsung mulai dari tanggal 24 April sampai dengan 23 Mei 2026. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Taman Pro 2 Swatch akan merilis kolaborasi perdana dengan Audemars Piguet pada 16 Mei kemarin lewat lini Royal Pop yang terinspirasi desain ikonik Royal Oak dengan sentuhan pop art. Kolaborasi ini juga memicu pro dan juga kontra di kalangan kolektor antara membuka akses desain mewah ke pasar lebih luas atau berpotensi mengikis eksklusivitas brand. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Indonesia dinilai memiliki banyak talenta fotografi potensial dan pemerintah fokus memperluas akses pasar fotografer hingga tingkat internasional. Fotografer juga didorong beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan juga kecerdasan artifisial dan pemerintah optimis subsektor fotografi juga dapat menjadi unggulan ekonomi kreatif nasional. Kementerian Ekraf berkomitmen memperkuat industri fotografi nasional. Demikian Info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat sore.

Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

sore ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, teman yang terbaik kamu. Hai hai, sekarang udah ada Amala nih teman Pro 2. Tapi Amala gak sendirian, ditemannya sama Natalia. Natalia, kamu mic berapa sih?
1: 3.
0: Oh, mic 3. Biasanya kita bertiga ya Natali. Eh enggak Natali, kamu mic 2 kayaknya deh. Iya mic 2, coba ngomong. Ngomong-ngomong aja langsung. Nah ya benar. Iya, nah katanya Depita lagi ngapain, jadi dia tidak bisa berhadir di tempat.
1: Sakit.
0: Oh.
1: Tadi dia kayaknya mau ke RS cek kesehatannya.
0: Oh, dia mau medical check gitu ya. Oh, iya sih lagi musim sakit juga. Tapi fun fact-nya teman Pro 2, beberapa hari bulan Mei ini kan aku ngerasa mobilitasku tinggi banget ya. Bolak-balik beberapa kali keluar kota. Itu pas aku coba periksa ke dokter kemarin terus dikasih vitamin B kompleks, pas aku coba itu semua penyakit aku tiba-tiba hilang loh. Berarti selama ini kayaknya aku tuh kurang vitamin.
1: Mungkin aja deh.
0: Kayak sariawan apa segala macam, sakit parut apa segala macam. Pas aku coba minum vitamin, wah ternyata bagus deh kalau misalkan diterapkan setiap hari. Kalau Natali, kamu jarang sakit, apa yang kamu lakukan selama ini?
1: Gak ada aja sih yang aku lakukan. Soalnya beberapa hari ini badan aku fit aja sih.
0: Memang daya tahan tubuhnya kuat mungkin. Ya. Tapi kan ada beberapa orang yang mudah sakit. Kayak kelinci, kayak aku. Nah, ada informasi up to date apa nih Natali?
1: Kalau dari aku
0: kita ngomongin yang di Palangkaraya aja kali ya.
1: Boleh deh.
0: Iya, Palangkaraya kan baru aja tadi kemarin malam minggu, malam minggu penutupan dari FBIM ya.
1: Iya betul-betul.
0: Dari HUT Kalimantan Tengah. Itu aku salpok banget yang ada di RTH terbang-terbang tinggi karena aku gak datang langsung ke lokasi. Aku pikir itu apa, kabel kah apa, ternyata tau gak pak?
1: Aku sih nggak tahu namanya.
0: Yang lampu-lampu.
1: Iya, tahu sih.
0: Drone.
1: Oh, drone kayak buat.
0: Iya, drone. Jadi berubah-ubah bentuknya.
1: Aku pikir kayak di salah satu mungkin di RTH-nya yang di pinggir itu kayak ada lampu nyorotin ke atas gitu kukira.
0: Oh, tapi kan dia warna-warni ya. Kamu kira tuh lampu mungkin ada proyektor.
1: Aku kira kayak gitu.
0: Ternyata itu tuh drone.
1: Keren sih drone-nya.
0: Dan itu berapa banyak berarti ya drone yang digunakan sampai segede. Kita bisa ngelihat gede dari bawah tuh berarti banyak banget drone. Enggak cuma sibuk di bawah aja sama lautan manusia tapi di atas pun di langit pun juga sibuk gitu. Keren sih dan aku cuma terbahan enggak ngapa-ngapain. Tapi memang teman Pro 2, apa sih yang menurut kamu tahun lalu tuh aku ngikutin banget ya Natali mulai dari kayak Exponya, terus juga konsernya aku inget banget tahun lalu tuh ada ini Marion Jola,
1: ya.
0: Rizky Nazar.
1: Betul.
0: Pokoknya aku lebih suka artis yang kemarin gitu. Kalau tipe X-nya aku kayaknya belum, udah apa ya, masih kecil banget, kayaknya masih bayi deh waktu pada
1: mungkin
0: saat.
1: Mungkin aja deh.
0: Iya kan. Iya. Kalau kamu tahu nggak lagunya?
1: Kalau tipe X sih aku nggak tahu judulnya sih, tapi kalau dengar musiknya mungkin aku tahu apa itu.
0: Iya dari konten-konten TikTok gitu ya. Satu aja yang aku tahu, kamu tampan rupa wanita.
1: Nah itu juga aku tahu. Sama yang boy band yang itu tuh
0: lagunya. Iya sih keren-keren banget. Terus juga ada musisi lokal juga yang tampil sang Saka Band ya. Sering main juga ke Pro 2. Jadi aku cukup bangga sih ya. Betul, ternyata sekarang banyak dilibatkan musisi-musisi lokal juga gitu. Nah selain ada pertunjukan drone atau drone show yang tampil pertama kalinya di langit Kalimantan Tengah yang dihiasi dengan format seperti tulisan Isen Mulang dan Kalteng Maju di pada malam acara penutupan. Yang unik tahun ini tuh ada BC Kambe. Itu juga kemarin sempat dimention juga sih sama temanku dari Disputpar. Jadi kayak perlombaan tradisional menyerupai tarik tambang yang dilakukan di atas air khususnya Sungai Kahayan.
1: Betul.
0: Kamu nonton?
1: Kalau untuk BC Kambe sih aku gak ada nonton secara langsung, tapi dari live orang aku ada nonton.
0: Tapi kamu Dayak banget ya. Kamu bisa bahasa Dayak berarti?
1: Emang lahirnya kalau bisa dari pertama uwe-uwe itu menggunakan bahasa Dayak kalau bisa ya.
0: Emang Dayak tuh kan terkenal ada banyak sub-sub Dayaknya kan. Totalnya ada 5.000 suku cabang Dayak kalau bisa kan di
1: betul.
0: Tapi gak tahu apa aja. Nah kalau kamu tuh Dayak besarnya Dayak apa? Manyan kah? Ngaju kah?
1: Dayak Ngaju sih kalau besarnya, tapi untuk perbedaan bahasa Dayak Ngaju sama di daerahku ada beda dikit.
0: Okay.
1: Kalau di daerahku tuh lebih ke katingannya lah.
0: Oh.
1: Mungkin ada dikit bukannya dikit sih, kayaknya lumayan banyak lah perbedaan bahasa.
0: Oke. Tapi dialek Dayak itu unik banget ya, kayak orang kalau dengerin kayak, oh ini orang Dayak nih.
1: Betul.
0: Wajah-wajahnya juga gitu, teman Pro 2. Terus yang masih bertahan di antara FBIM tahun ini sama tahun kemarin adalah sama-sama ada lomba mangaruhi yang menangkap ikan.
1: Betul.
0: Terus juga ada sepak saut, sepak bola api. Abis itu ada lomba manyipet atau lawang sakepeng. Terus ada kuliner tradisional Kenta. Kenta nih apa sih?
1: Itu kayak
0: Iya. Pembuatan makanan padi ketan yang turut dilombakan dan dipamerkan untuk memperkuat kearifan lokal. Oke. Keren sih teman Pro 2, benar-benar. Nyesel juga sih enggak ikut di malam penutupan.
1: Seru loh.
0: Kamu ikut berarti?
1: Ada dong, aku ikut.
0: Rasanya hujan deh malam Minggu, enggak ya?
1: Enggak, cerah.
0: Itu di mana ya, terus? Kayak mager aja gitu pengen keluar. Terus sempat nonton artisnya gak? Atau udah balik aja?
1: Sempat pas di Liling Put nyanyi ada. Terus sama Meli juga ada. Mungkin di PX tuh ada di bagian dua lagu deh aku nonton, habis tuh pulang.
0: Kenapa?
1: Dua lagu aja tip X nyanyi, aku pulang.
0: Oh, karena
1: kalau sudah kemalaman.
0: Hebat. Anak ini anak rumahan ya, Romo.
1: Betul.
0: Oke deh, jangan kemana-mana, kita masih akan hadirkan informasi terupdate lainnya.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: berpartisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, Pro 2, teman yang terbaik kamu. Masih bareng sama Amala dan
2: Natalia.
1: Natalia, kamu cantik banget sih. Rambut seperti itu tuh warna apa ya?
2: Awalnya sih rambutku ini aku buat kayak warna biru.
1: Wah.
2: Terus
1: elektrik gitu.
2: Tiba-tiba enggak tahu kok tiba jadi kayak gini warnanya, kayak arah pirang-pirang gitu.
1: Blonde jadinya.
2: Iya, kayak blonde.
1: Tapi bagus kok jadinya, kayak apa sih, highlight ya? Iya kan? Iya, ya, bagus. Daripada sebelum pertama kali kamu menginjakan RRI, kayaknya rambut kamu warna orange ya? Hah, beneran?
2: Kayak iya sih, kayak orange-orange gitu.
1: Iya. Atau mungkin karena terlalu banyak warna kuning-kuning gitu enggak sih, jadi enggak masuk birunya.
2: Padahal enggak ada pakai warna kuning-kuning loh, Kak.
1: Terus kenapa ya?
2: Enggak tahu, tiba-tiba bisa kayak gini.
1: Atau kamu di salon abal-abal?
2: Soalnya enggak pakai salon, aku sendiri yang buat. Tapi pantes. Emang full warna biru aja sih yang kuguna, enggak ada pakai warna lain.
1: Oh.
2: Aku juga bingung bisa jadi gini jadinya.
1: Tapi kayaknya kamu bagusan yang berwarna gitu deh daripada yang gelap.
2: Masa sih?
1: Iya. Kalau kemarin nih trennya kan warna-warna ini kan, warna-warna coklat, mahogani, apa segala macam. Katanya kalau sekarang tuh warna-warnanya tuh lebih ke art gitu. Gitu, lebih kayak color palette-nya tuh lebih yang warna-warna natural gitu-gitu, teman Pro 2. Terus akan banyak juga orang-orang yang suka warna-warna hijau. Yang pernah disukai sama Tasya Farasya, kamu tahu?
2: Gak tahu.
1: Hijau-hijau mahal gitu loh. kalung Bunda Maya.
2: Oh, hijau yang itu.
1: Nah, ya, okay. Dia kalau yang mahal-mahal tahu, teman Brado. Informasi update kali ini datang dari info apa nih, Natalia?
2: Oh, batuk dulu.
1: Iya, Natalia sekarang baru aja dipuji, daya tahan tubuhnya baik gitu ya.
2: Kalau dari aku sih ada nih, dari ini boy group sih kayaknya. Kakak tahu kan yang Run yang itu tuh?
1: Run?
2: Iya, Run ya. For Your Life.
1: Kenapa dia?
2: Kan mereka kayak buat remix lagu nih, kan dulu ada nih yang lagunya Pandangan Pertama.
1: Oh iya, terus.
2: Terus mereka buat kayak remix ulang nih, video klip mereka yang dulu.
1: Oh, versi yang sekarang.
2: Yang versi yang terbaru, yang jernih lah. Gitu. Lagu ini menjadi gerbang pembuka cerita mereka di industri musik Indonesia menuju perayaan 2 dekaderan berkarya. Kami memusatkan untuk membuat kembali video musik, yaitu judul lagunya Pandangan Pertama.
1: Ih, lucu.
2: Ini adalah persembahan cinta dan terima kasih kami untuk setiap telinga yang mendengarkan, setiap suara yang ikut bernyanyi di depan panggung, dan setiap hati yang tumbuh bersama musik kami di sejak tahun 2006 lalu.
1: Iya, tapi jujur aku suka banget sama Ran. Ya, mereka tuh kayaknya semua lagunya aku suka deh. Melawan Dunia, Pandangan Pertama, apalagi ya, pokoknya semuanya gitu.
2: Iya.
1: Apa sih lagu yang LDR itu tuh, lagu The Ringtail Bangku Membuatku. Aduh, aku lupa lagi itu judulnya. Iya, tapi aku sampai hafal liriknya, berarti itu memang benar-benar membekas banget ya.
2: Betul sih. Dari
1: iya.
2: 2006 sudah.
1: Aku SD kelas 1 2006.
2: Mungkin aku
1: 2006
2: aku 1 tahun.
1: Wah, lucu. Nah, teman Pro 2, kita beralih ke informasi berikutnya. BTS Bangtan Sonyeondan ini akan menggelar konser bertajuk BTS World Tour Arirang in Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada nantinya tanggal 26 sampai dengan 27 Desember 2026. Nah, aku tuh punya guru, dia tuh dulu guruku waktu SMA. Terus beliau sekarang udah diangkat jadi PNS apa segala macam. Jadi beliau tuh menikmati hidupnya dengan uang yang ada. Aku pikir kan mungkin beliau akan dengan uang itu mungkin ngapain gitu kan. Tapi dia udah dapat semuanya sih. Jadi sekarang dia lebih fokus nonton BTS. Terus katanya lagi war sekarang untuk dapetin konser BTS itu.

0: betul sih ya.
1: Iya, terus pas aku lihat nih harga-harganya Natali, ternyata harga-harga tiket BTS yang VIP itu 4.500.000.
0: Wow.
1: Yang platinum 3.650.000, yang cat one lower tribun itu 2.800.000, sampai yang paling murah itu 1.800.000.
0: Mungkin kalau bisa nonton ya mungkin bisa dapat yang 1.000.000 aja lah.
1: Tapi kan enggak terlihat ya kan?
0: Iya sih enggak terlihat.
1: Kayak percuma banget gitu. Orang-orang pasti akan berebut paling enggak yang platinum.
0: Iya sih.
1: Iya kan, atau yang sekaligus aja VIP package itu udah dapat akses soundcheck, laminate, lanyard, poster, gift set, dan juga jalur khusus merchandise.
0: Wow.
1: Aku yakin harganya nggak cuma 4.500.000, pasti akan nambah-nambah nanti.
0: Betul sih, bisa nambah-nambah.
1: Iya kan, ya. Belum lagi kita dari Kalimantan harus beli tiket, hotel, pesawat. Hah, macam-macam ya, teman produk.
0: Paling tidak 10-an juta ke atas lah. Kalau enggak lebih lah.
1: Aku jadi pengen deh nonton tiba-tiba. Iya, mumpung ada teman kan gitu.
0: Betul.
1: Cuman kalau dipikir-pikir, kalau kami umat Islam gitu ya, kadang tuh mikir-mikir mendingan duitnya buat kurban gitu.
0: Iya, betul juga sih.
1: Kecuali kita yang berkelebihan harta gitu ya, enggak apa-apa ya. Kita doakan aja semoga rezeki kita banyak, teman produk. Oke deh, kita akan beralih ke informasi berikutnya, tapi sebelum itu kita akan dengerin dulu ada lagunya Ran Fat Iura melawan dunia.

0: Radio Pro 2, teman yang terbaik. Kamu masih bareng sama Mala dan
1: Natalia.
0: Gak terasa kita udah ada di akhir segmen ya, Natalia.
1: Iya, betul.
0: Kamu sekarang ada informasi terupdate apa lagi nih, last hari ini?
1: Oke, masih di dunia musik.
0: Music.
1: Happy Asmara ada membuat gebrakan baru. Kayaknya dia kayak apa sih, cover lagu yang berjudul Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut?
1: Iya, tapi ini kayak nuansanya agak berbeda sih Kak. Soalnya dia kayak lebih ke apa sih namanya, videonya itu ada diselipin Pikachu.
0: Ih, kok gitu?
1: Aku juga bingung sih konsepnya dia buat kayak gini. Tapi
0: dia suka Pikachu kali.
1: Mungkin aja sih. Tapi dibuatnya namanya bukan Kopi Dangdut,
0: tapi
1: kayak disebut goyang Happy Ka. Happy Asmara Pikachu mungkin.
0: Apa sih, random banget sumpah.
1: Terus. Kan katanya gini, Happy Asmara membuat gebrakan dengan meluncurkan album Kopi Dangdut yang dibuat berbeda dengan aransemen baru untuk menjangkau pendengar masa kini. Salah satu daya tarik utama rilisan terbaru ini adalah yang hadirnya goyang Happy Ka. Bagian dari kampanye Pokemon bertajuk Happy bareng Pikachu.
0: Berarti kayak Pikachu-nya tuh mungkin meng-hire dia untuk kolaborasi gitu ya.
1: Aja. Aku kira Happy Pikachu.
0: Iya. Jadi namanya goyang Happy Ka, gabungan Happy dan juga Pikachu.
1: Mungkin.
0: Iya, tapi keren sih idenya, fresh banget. Dangdut kan dangdut dicampur hip hop, hip dut, Naikila, Tansi, Jamsi gitu-gitu. Ternyata Naikila tuh pacarnya Jamsi, bukan Tansi.
1: Iya Kak.
0: Iya, aku baru tahu.
1: Kirain
0: sama Tansi, bukan Jamsi. Aku baru tahu. Dia pengakuan official kemarin di podcastnya. Yang rambutnya gondrong tuh siapa namanya? Prabu siapa sih?
1: Siapa sih namanya, Prabu Geduh?
0: Bukan. Itu mah pokoknya namanya nanti cari aja gitu ya. Kita beralih, tadi ada music, enggak asik kalau misalkan kita enggak ngomongin film. Kamu pernah enggak nonton film Munafik karya Malaysia?
1: Pernah sih.
0: Nah, vibes-nya film terus dibalut dengan agama itu tuh jadi kayak seremnya tuh serem banget kan.
1: Iya, betul.
0: Karena relatable sama apa yang kita rasakan. Tapi film horor buatan Malaysia menurut aku gak pernah ada yang gagal sih.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul, aku suka film Munafik.
0: Sama, aku suka banget. Aku takut banget waktu nonton itu. Tapi ini ada film nuansanya kayak gitu tapi versi Indonesia. Judulnya film Ain.
1: Ain.
0: Jadi Ain itu kayak kalau Munafik kan dia menceritakan kita tuh brandingnya agamis, tapi ternyata di balik itu mungkin kita banyak melakukan kemaksiatan apa segala macam. Kalau Ain itu, Natali, buat teman-teman yang nggak tahu, seperti kita upload foto, upload video di media sosial, terus ada orang yang muji kita, kamu cantik banget, tanpa bilang masya Allah, terus irinya tuh kayak yang iri dengki, kayak kenapa dia harus lebih cantik daripada aku. Itu tuh kita bisa kena Ain, entah itu jerawatan, entah tiba-tiba kecelakaan, gitu-gitu. Diangkat jadi film, judulnya adalah film Ain, yaitu film horor Indonesia yang tayang perdana kemarin mulai dari tanggal 7 Mei. Aku nonton trailernya aja, merinding.
1: Aku belum nonton sih trailernya.
0: Iya, itu dia tuh kayak selebgram Natali, kemudian ada teman dia yang agamis, pakaiannya tertutup, terus dia ngasih tahu ke si selebgram ini, kalau misalkan kamu tuh harus ditamengi. Jadi kalau kita umat muslim tuh ada zikir pagi sama petang. Jadi dibaca tiap pagi sama sore. Nah, teman dia ini tuh sering mendapatkan pujian kan, dan itu tuh berlebihan karena tidak mengingat Tuhan yang menciptakan dia. Terus tiba-tiba karena diingatkan akan hal itu, dia tiba-tiba di matanya keluar ulat lah, tiba-tiba kayak film ajab lah pokoknya gitu.
1: Dengerin aja udah horor sih.
0: Iya kan? Horornya tuh kayak bikin kita merinding dan takut. Aku pengen nonton tapi bisa gak satu kantor. Jangan aku sendiri.
1: Nobar.
0: Iya, jangan aku sendiri, aku jadi takut teman pro 2. Nah, film itu akan berpusat sama Joy yang diperankan oleh Fergie Brittany, seorang beauty influencer yang terobsesi dengan popularitas. Dan obsesi ini muncul karena masa lalunya yang pernah mengalami overweight atau kelebihan berat badan. Jadi dia tuh ada kayak sisi apa ya, star syndrome. Yang sebelumnya di diabaikan sama orang lain, sekarang udah berhasil mengubah penampilannya dan rajin memamerkan kesempurnaan fisiknya di media sosial Instagram. Kemudian sahabatnya Dini yang diperankan oleh Putri Ayudhya memperingatkannya akan bahaya Ain, penyakit atau malapetaka yang disebabkan oleh pandangan iri dan juga dengki. Peringatan ini juga terus diabaikan hingga akhirnya tubuh Joy perlahan hancur dan mengalami kejadian mengerikan. Nanti next kita nonton ya.
1: Boleh dong.
0: Iya, besok kali kita ke bioskop nunggu Depita sembuh.
1: Betul.
0: Oke, okay, teman-teman Pro 2, sampai di situ dulu informasi terup to date music dan juga film hiburan dan segala macamnya. Thank you banget buat Natalie udah nemenin kita. Habis itu kita bakal beralih ke sore ceria. Tentunya jangan kemana-mana dan Natalia pamit.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab, di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Saat
1: hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Sekarang udah di sore ceria, teman Pro 2. By the way, sekarang seperti biasa di Senin sore kita bakal hadirkan ada musik planner. Jadi buat teman Pro 2 tetap stay tune aja. Buat kamu yang di perjalanan, hati-hati di jalan ya, teman Pro 2, karena benar-benar kadang tuh kita udah pengen cepet-cepet pulang, jadi kadang bawaannya tuh buru-buru aja, atau mungkin gak konsen sampai main handphone. Itu jangan ya, karena setiap nyawa itu berharga. Jadi kalau bisa teman-teman Pro 2, fokus berkendara, jangan sambil mengerjakan hal lain. Pikirannya juga fokus, jangan ngeblank, please banget ya teman Pro 2, karena keselamatan itu lebih penting daripada apapun. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Habis ini kita bakal hadirkan ada obrolan musik planner teman Pro 2. Jadi buat kamu tentunya tetap di Pro 2, teman terbaik kamu. Ada Karma dari Anne Mary. Yeah.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam, gak capek apa?
1: Capek Bu, tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia Bu.
0: Iya, jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan, besok kamu ujian.
1: Iya Bu, aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik ibuku tersayang, siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya Pro 2 teman terbaik kamu. Tadi barusan aja kamu dengerin lagunya Pupus dari Pamungkas. Kalau ngomongin Pamungkas sampai tahun ini 2026 mereka masih terus masuk menjadi musisi Indonesia yang tetap relevan dan punya fanbase yang kuat banget ya. Ada beberapa update terbaru sekaligus alasan kenapa mereka atau dia bisa bertahan sampai dengan sekarang. Jadi Pamungkas itu masih aktif merilis karya baru pada 2026, muncul rilisan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan yang sudah masuk katalog streaming musiknya teman Pro 2. Sebelumnya juga sudah ada single seperti Sambung tahun 2025 dan Fase album Hardcore Romance yang dirilis pada 2024. Ia juga masih aktif tampil di panggung besar dan juga festival. Di 2026 namanya muncul di line up event internasional seperti Rawon Festival di Filipina dan masih manggung di Indonesia. Setlist konsernya juga menunjukkan lagu lama dan baru tetap dibawakan seperti To The Bone, Monolog, On Band, One Bad Day sampai rilisan terbaru. Dan lagu-lagu lamanya juga tetap hidup di platform streaming, bahkan Monolog sempat kembali naik dan menempati posisi kuat di chart Indonesia pada tahun 2025 gitu. Tapi memang lagu Pamungkas tuh kalau misalkan kita lagi ngomongin tentang cinta gitu ya, lagu apa sih yang paling relate banget sama lagu Pamungkas? Lagu yang paling relate sama kisah percintaan pasti langsung dipikirannya adalah lagu Pamungkas ya nggak sih sama Pro 2? Nggak tahu aja gitu, kayak kepikiran aja Pamungkas tuh bener-bener mikirin semua perasaan dan lika-liku setiap fase dalam hubungan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Nih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengurus tamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Nih, kamu Pro 2 masih di obrolan Music Planner. Ngomongin tentang Pamungkas, nama aslinya itu adalah Rizky Rahmahadian Pamungkas. Jadi yang diambil tuh nama belakangnya ya. Nama panggung, terus juga ya termasuk musisi Indonesia yang konsisten berkarya sejak awal tahun 2010 dan dikenal lewat lagu-lagu seperti itu, The Born, One Only, Monolog, sampai Kenangan Manis. 2010 sampai COVID-19, di tahun 2020 lagunya mulai booming. 10 tahun berkarya, baru hype-nya tuh 10 tahun setelahnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa, aduh kapan ya naiknya gitu, tenang, semua itu all about proses teman Pro 2. Dan kita tuh semua pasti ada punya timing hype-nya masing-masing. Apalagi seorang musisi, kalau kata teman-teman musisi kita, kita gak cuma cari cuan, tapi kita gimana caranya biar bisa berkarya, kita bisa memaksimalkan jiwa seni kita, kita ikhlas untuk berkarya. Karya itu adalah jiwa dari seorang musisi atau penyanyi itu sendiri. Nah, teman Pro 2, Pamungkas baru merilis single Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Itu tuh viral banget, bahkan ada di TikTok, aku yakin lewat Beranda Kamu juga, yang menjadi pembuka menuju album keenamnya. Lagu ini punya nuansa yang reflektif dan personal banget, karena setiap hubungan pasti ada momen dimana kita saling memaafkan, kan, terutama tentang hubungan dengan ayah serta proses menerima dan berdamai dengan keadaan. Jadi nggak cuma tentang hubungan antara lawan jenis ya, bahkan antara anak ke father ini juga diangkat. Ini menunjukkan arah musikal Pamungkas yang makin matang dan juga emosional. Terus juga aku suka Pamungkas itu karyanya sih gitu, terlepas dari kontroversi yang pernah ada, menurut aku tuh titik terjatuhnya, tapi sekarang dia udah bangkit lagi dengan karya-karya yang keren banget. Terus lagu yang tiba-tiba dia munculkan adalah Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Aku sempat mikir kayak POP antara Pamungkas ke penggemarnya gitu, karena kan kita udah ini banget kan sama Pamungkas, udah kayak suka banget sama karyanya, berteman banget rasanya, meskipun kita gak pernah ketemu langsung sama semua fansnya. Dengan Pamungkas kan gak pernah ketemu langsung ya. Terus pas rilis lagu ini aku kayak ngerasa lagi di kasih permintaan maaf secara tersirat gitu. Tapi ternyata lagu ini tuh menyimpan banyak makna. Kalau menurut dari Pamungkas sendiri, itu tuh permintaan maaf dari ayah kepada anaknya, dari anak ke ayahnya. Tapi bagi para pendengar yang sekilas mungkin gak tahu juga persoalannya atau baru ngikutin Pamungkas, itu tuh kayak lagu tentang hubungan antara pasangan gitu ya. Jadi tergantung siapa yang lagi mendengarkan. Itulah hebatnya sebuah lagu ya teman Pro 2, dia bisa sesuai dengan presentasi pemikiran dari siapa yang mendengarkannya pada saat itu. Jadi beda-beda makna dari lagu tersebut.

0: Capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat astacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat polusi udara di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta mencapai level yang mengkhawatirkan dalam sebulan. Terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan juga 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak. Polusi udara memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat, terutama pada ibu hamil dan balita. Dampaknya sangat terasa. Beberapa masalah kesehatan yang terkait dengan polusi udara meliputi kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, stunting, asma, dan infeksi saluran pernapasan akut, keterlambatan perkembangan kognitif pada anak, stroke, kanker paru-paru, hipertensi, serangan jantung, Alzheimer, dan juga demensia. Beberapa penelitian ilmiah telah mengungkapkan fakta mengenai dampak polusi udara di Indonesia. Studi-studi dari Institut Polusi Udara dan juga Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan bahwa polusi udara secara signifikan meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan juga kardiovaskular.

Ngobrol 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin obrolan Musikpreneur setiap Senin sore ya. Teman Pro 2, biasanya tuh kita ada bintang tamu, tapi kebetulan bintang tamu kita kali ini tiba-tiba katanya ada hal emergensi yang lain. Semoga teman-teman musisi kita tambah banyak ya, biar kalau misalkan satunya gak bisa, langsung bisa digantiin sama musisi yang lainnya. Teman Pro 2 sebenarnya tuh banyak ya, cuman kadang terkendala sama waktu gitu teman Pro 2. Jadi kadang juga nih kita mengundang dari kota lain, entah itu dari kota Pontianak ya, dari kota kemarin Banjarmasin juga gitu. Jadi kita tuh barter antara musisi-musisi se-Kalimantan yang penting masih dalam lingkup wilayah regional. Dan teman Pro 2, habis ini kita bakal masuk informasi terup to date dan juga lagu-lagu pop religi, karena nanti di pukul 17 di menit ke-25 kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib teman Pro 2. Jadi buat kamu tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, sulit banget deh. Ya udah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Nah, Temu Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Tentunya buat kamu Temu Pro 2 yang umat muslim bisa bersiap-siap dari sekarang ya Temu Pro 2. Dan jangan kemana-mana, karena habis itu kita bakal kembali lagi ke Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar." Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak kuketahui, padahal aku menyeru kamu kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun? Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: أدن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Baik teman Pro 2, barusan saja kita bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya. Tentunya malam mewakili segenap kerabat kerja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi teman Pro 2 yang menunaikannya. Dan seperti biasa kita akan dengarkan esensi buku kali ini teman Pro 2 dengan judul Filosofi Tera. Selamat mendengarkan.
2: Esensi buku dengan judul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku yang berjudul Filosofi Teras merupakan buku yang ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini memaparkan tentang konsep filosofi Yunani Romawi kuno, yakni Stoik. Filosofi tersebut mampu membantu orang-orang mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh ketika berhadapan dengan masalah hidup. Buku Filosofi Teras terbit pada tahun 2019 dan telah meraih mega bestseller serta memenangkan Book of the Years di Indonesia International Book Fair 2019. Filosofi Teras menjelaskan konsep Stoik dengan lebih ringan sehingga harapannya semakin banyak orang memahami dan menerapkan Stoik dengan baik. Dilansir dari laman Gramedia, Henry Manampiring sang penulis sengaja menggunakan diksi Filosofi Teras agar lebih akrab dengan lidah Indonesia. Buku Filosofi Teras membahas tentang filsafat Stoik yang dinilai mampu membekali manusia untuk tenang menghadapi persoalan. Buku Filosofi Teras pada awalnya menceritakan survei kekhawatiran nasional yang semakin masif dan menyajikan sekilas kehidupan penulis yang penuh emosi negatif. Lebih dari 2000 tahun lalu, ada sebuah mashab filsafat yang akan tetapi Henry Manampiring mengenalkannya dengan istilah Filosofi Teras yang kemudian menjadi judul buku ini. Henry memperkenalkan Filosofi Teras sebagai solusi yang membantu kita untuk mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Buku Filosofi Teras mampu menggambarkan filsafat Stoik sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Buku Filosofi Teras berbeda dengan buku filsafat lain karena buku ini mampu menggambarkan analogi kejadian real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa sesuai generasi Z. Filosofi Teras berfokus pada tujuannya untuk hidup dalam tenang dan terbebas dari emosi negatif. Salah satu value penting dari buku ini yaitu bahwa kita menjalani hidup harus dengan selaras karena kehidupan berjalan sesuai dengan kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Selain itu, value lain yang perlu diingat adalah jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian esensi buku karya

Syariah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.

agar kita siaga. Pertama, ablasi. Ini adalah pengikisan tanah oleh aliran air sungai. Jadi, waspadai tebing sungai yang longsor mendadak akibat arus deras. Kedua, abrasi. Pengikisan daratan oleh gelombang air laut. Bagi warga pesisir, perhatikan garis pantai yang kian menyempit. Ablasi di sungai, abrasi di pantai. Keduanya mengancam rumah dan lahan kita. Tanam pohon pelindung dan jangan mendirikan bangunan terlalu dekat air. Mari kenali potensi bahayanya, kurangi resikonya.

Pro 2 temu yang terbaik kamu. Temu Pro 2 hari Selasa besok tanggal 26 Mei itu diperingati atau dianggap sebagai hari Arafah, yaitu merupakan puncak ibadah haji yang jatuh sehari sebelum hari raya Idul Adha ketika jutaan jemaah haji menjalankan wukuf di Padang Arafah. Dan hari Arafah juga momen di mana umat muslim di seluruh dunia menjalankan puasa sunnah yang menurut sebuah riwayat pahala puasa Arafah mampu menghapuskan dosa-dosa selama setahun, teman Pro 2. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 27, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyeru kepada manusia untuk mengerjakan haji, maka beliau bergegas berseru dan semua manusia telah menjawab seruan itu, bahkan calon embrio yang masih berada dalam perut itu juga sudah diibaratkan untuk melaksanakan ibadah. Nah, teman Pro 2, hari Arafah sendiri banyak sekali keutamaan-keutamaan. Ini merupakan adalah hari ke-9 dalam bulan Zulhijjah dan merupakan hari kedua dalam ritual ibadah haji. Kalau dalam ajaran Islam, hari Arafah merupakan hari yang benar-benar istimewa ya. Kalau malamnya namanya malam Lailatul Qadar, tapi kalau hari harinya di siangnya itu adalah hari Arafah, karena pada hari itu katanya Allah Subhanahu wa taala akan turun langsung. Jadi mustajab sekali untuk kita bisa memperbanyak doa-doa sekecil apapun itu. Nah, teman Pro 2, jemaah haji yang melakukan ibadah haji di tanah suci pada hari Arafah adalah waktunya mereka melaksanakan wukuf mulai dari terbenamnya matahari pada saat waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Bagi umat Islam yang tidak sedang melaksanakan haji, disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah ya, yaitu pada malam hari ini untuk membaca niat dan sahur nantinya. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, puasa hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, teman Pro 2, kalau dari makna sendiri, Arafah berarti mengetahui, namun terdapat beberapa alasan di dalam penamaan Arafah sebagai nama gunung, seperti karena gunung ini merupakan tempat berkumpulnya para manusia yang ingin saling mengetahui satu sama lain atau ta'aruf, karena gunung ini merupakan tempat Adam dan juga Hawa bertemu setelah diturunkan di bumi, dan alasan-alasan lainnya. Tentunya di malam hari ini umat muslim dari seluruh dunia banyak melakukan amalan-amalan, dan katanya ini adalah momen di mana ribuan atau bahkan jutaan doa sedang dilangitkan dan titik balik untuk merubah takdir juga, banyak yang bilang seperti itu. Jadi kalau separuh tips dari amala adalah kalau misalkan teman-teman banyak nih permintaan doanya, mungkin bisa dibikin listnya gitu ya. Bahkan aku udah bikin list-list doanya melalui bantuan ChatGPT, teman Pro 2. Gen Z banget ya. Karena kadang kita tuh kebanyakan yang dimau, jadi bingung mau doanya mulai dari mana. Terus aku curhatkan apa permasalahan hidup, apa saja yang diinginkan, sampai akhirnya terakumulasi ada 26 doa ya. Jadi tolong diaminkan, semoga semuanya dikabulkan, teman Pro 2. Intinya tetap semangat, kalau misalkan ada hal-hal baik ya, alangkah lebih baiknya untuk kita segerakan dan kita doakan agar semuanya juga setelah dipanjatkan itu terkabulkan. Widih, tentunya jangan kemana-mana, kita masih akan hadirkan lagu pop religi Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 temu yang terbaik kamu. Temu Pro 2 masih bareng sama Amala. Sekarang kita udah ada di informasi terup to date. Kamu pernah gak sih temu Pro 2 ngerasain jiwa itu seperti baru aja diisi ulang setelah pulang liburan? Macam kayak baterai handphone yang baru aja di charge gitu. Nah ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya temu Pro 2. Jadi kalau dari penelitian The Journal of Positive Psychology mengungkapkan bahwa melakukan road trip bersama dengan orang tersayang itu ternyata bisa meningkatkan kebahagiaan hingga 200%. Jadi teman Pro 2, saat berkendara menuju tempat yang belum pernah dikunjungi, otak kita tuh melepaskan dopamin karena adanya unsur petualangan dan hal-hal baru. Di saat yang sama, obrolan santai tanpa gangguan di dalam mobil, atau mungkin lagi ngobrol sambil jalan-jalan kaki, naik sepeda, atau apapun itu juga memicu hormon oksitosin yang mempererat ikatan emosional bareng sama orang tersayang gitu teman Pro 2. Kombinasi pemandangan indah dan juga waktu yang berkualitas bareng sama yang tersayang, inilah yang menciptakan memori sangat membekas dan kayaknya tuh happy banget gitu, lupa sama masalah-masalah yang mungkin lagi kamu alami, beban-beban yang ada. Inilah alasan mengapa perjalanan jauh seringkali membuat hubungan terasa jauh lebih solid dan suasana hati lebih stabil. Jadi kalau kamu sedang merasa jenuh atau burnout, tunggu apa lagi? Kamu bisa ajak orang tersayang buat jalan-jalan. Enak banget ya kalau punya banyak uang, jadi mau kemana aja bisa. Tapi gak harus punya banyak uang, teman Pro 2, punya uang yang cukup aja gitu ya, dan punya waktu yang cukup, itu juga kayaknya lebih balance deh. Karena percuma gak sih punya uang banyak tapi gak ada waktu buat liburan, atau bahkan gak ada yang bisa diajak untuk liburan karena orang-orang tersayangnya mungkin lagi pada sibuk juga. Itu sedih juga sih teman Pro 2. Jadi beruntunglah buat kamu yang sering banget liburan bareng sama orang tersayang, karena katanya faktanya jalan-jalan bareng sama orang-orang yang kamu sayangi itu bisa meningkatkan kebahagiaan hingga sebanyak 200%.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Cupid Gila Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di Sore Ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undang-undang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.
1: Ya Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng sama Mala di informasi terap to date ya di pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita bakal dengerin informasi perakhiran cuaca, jadi buat kamu tetap stay tune aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Cuaca. Baik, teman Pro 2, seperti biasa di pukul 18 di menit ke-19 waktu Indonesia Barat, waktunya kita mendengarkan informasi perakiran cuaca. Dan saat ini Amala sudah terhubung bersama perakirawan Chandra. Selamat sore Kak Chandra, silakan untuk informasi cuacanya.
1: Kak Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Selasa 26 Mei 2026. Dimulai pada pagi hingga siang hari diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada sore hingga malam hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada tengah malam hingga dini hari diperkirakan akan kembali berawan di wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga timur hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, jalan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Chandra untuk informasi perakiran cuacanya. Dan teman Pro 2, itu dia tadi untuk bekal kamu besok hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Chico Balbuço.
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya Pro 2 teman yang terbaik, kamu masih bareng sama Mala di Sore Ceria. Teman Pro 2 gak terasa banget, ternyata sekarang udah pukul 18 di menit ke-47 waktu Indonesia Barat. Banyak banget hal-hal yang kayaknya kita lakukan gitu ya teman Pro 2. Dan banyak banget juga mungkin hari Senin ini yang sepertinya menguras energi, karena ini adalah weekdays, terus banyak yang harus dilakukan juga. Tapi buat kamu teman Pro 2, ternyata ada ciri-ciri kalau misalkan kita tuh punya aura yang bagus katanya. Yang pertama, orang-orang merasa nyaman di dekat kita tanpa perlu kita tuh banyak bicara. Keberadaanmu sendiri sudah membawa ketenangan bagi orang lain. Mereka merasa diterima, dimengerti, dan bisa menjadi diri sendiri saat bersamamu. Terus yang kedua, wajah kamu memancarkan ketulusan. Pernah gak sih kamu, senyum kamu tuh bukan sekedar ekspresi tetapi refleksi dari hati yang tulus, mata yang jernih, dan juga wajah yang berseri, bukan hanya karena perawatan luar, tetapi karena kebersihan hati yang kamu jaga, entah itu dari perkataan ataupun dari perilaku. Kemudian yang ketiga, kamu membawa energi positif. Jadi misalkan nih, kalau misalkan ada anak kecil yang tiba-tiba suka sama kamu, muji kamu, atau mungkin ada ibu-ibu yang kadang tiba-tiba aja bilang kalau misalkan kamu tuh cantik ataupun ganteng gitu ya, atau misalkan auranya adem, nah itu juga bisa jadi kamu membawa energi yang positif. Yang keempat, tidak mudah tersulut emosi. Ini kayaknya jarang banget ya ada orang-orang yang seperti ini teman Pro 2. Jadi kalau ada, fix aura kamu itu bagus. Terus yang kelima, kebaikanmu tulus tanpa pamrih. Karena banyak orang mungkin di era sekarang yang perlu validasi pujian, padahal kita membantu, ya kita membantu saja tanpa perlu mengharapkan balasan. Terus yang keenam, kamu lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Jadi kalau kata orang, aura ya sekarang, dimana kamu gak bicara pun orang-orang udah pada tahu gitu seperti apa pendapat, kebijaksanaan, dan keputusan baik kamu. Terus yang terakhir, selalu rendah hati dan tidak sombong. Karena kalau misalkan kamu ngeklaim diri kamu seperti itu semua, itu juga bisa jadi salah satunya kamu tidak seperti itu teman Pro 2. Dan kita akan back to atau relay ke Pro 2 Jakarta untuk dengerin musik live chat yang disiarkan di seluruh Indonesia. Dan bintang tamu di pukul 19 nanti bakal ada change. Tentunya buat kamu tetap stay tune aja. Nanti di jaga malam teman Pro 2 bakal ditemenin sama Haspi. Aku Amala pamit. Thank you banget buat teman-teman Pro 2. Jangan lupa buat malam hari ini kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah di hari Arafah dan puasa juga. Semoga teman-teman dilancarkan ibadah puasanya. Dan besok Amala bakal siaran di day part 2 teman Pro 2 dari pukul 10, dan di pagi harinya kamu bakal ditemenin sama Sabrina. Aku Amala pamit, bye-bye.

Untuk CBFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Farel Hilal dengan keliling teman Pro 2 ya. Ada yang lagi keliling menikmati Jakarta dan sekitarnya. Karena kena macet, karena tadi sore kan sempat hujan ya. Biasanya kalau habis hujan terbitlah macet teman Pro 2. Semangat terus yang masih kena macet atau mungkin yang baru aja turun ke jalan, baru pengen on the way ke rumah. Selain ini kan ada Angga yang menemani kamu di jaga malam, dan sebentar lagi juga bakal ada music live chat sampai jam 8 malam. Live juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, atau kamu juga bisa nonton di YouTube channelnya RRI Jakarta. Sekarang saatnya Fajar Permana Putra pamit. Bye teman berdua.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
1: Info Pro 2.
0: Serial populer Off Campus besutan Prime Video dipastikan berlanjut ke musim kedua dengan konsep cerita romansa yang akan berganti fokus pada setiap musimnya. Dilansir dari Entertainment Weekly, showrunner Lucy Levy mengkonfirmasi bahwa pasangan Hannah and Garrett tetap akan muncul dalam musim terbarunya.
1: Info Pro 2.
0: Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembangunan jalan tol Serpong Bogor via Parung untuk memperkuat konektivitas kawasan Jabodetabek. Tol sepanjang 32 km ini ditargetkan memangkas waktu tempuh Bogor Tangerang menjadi sekitar 45 menit.
1: Info Pro 2.
0: Sejumlah bioskop premium di Swiss viral usai memasang monitor di area toilet yang menampilkan film secara real time dengan studio agar penonton tetap bisa mengikuti jalannya film saat keluar dari studio. Inovasi ini diterapkan oleh jaringan bioskop premium seperti Petto Switzerland sebagai bagian dari upaya menghadirkan pengalaman menonton yang lebih nyaman dan seamless di tengah persaingan fasilitas bioskop premium.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Produk FM seluruh Indonesia. Yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita, lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp di 811-800-105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin, Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo yo yo yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Semuanya. Sudah datang semuanya. Sudah. Bertiga doang, walaupun ya, sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
1: Halo, aku Vicky, teman-teman. Vicky.
3: Halo teman-teman, aku Sandi. Ya.
0: Sandi.
3: Kita dari
2: Chess.
1: Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Yeah. Lagi ini ya, lagi jagain kurban nggak masalah.
1: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
1: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin ya, semakin seger aja kayaknya.
1: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
0: Ya, itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya siapa mereka sebelumnya, pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
1: Yes.
0: Ya, dan ini ramai banget nih live chatnya, gokil. Ramai sekali. Apa nama fans Chances.
1: Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chen di sini.
1: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
1: Yes.
0: Jadi Chen ini siapa?
1: Ceritain dong. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
1: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya.
2: Yes, benar.
1: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personelnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
1: 8. Yes, okay. 8, karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan Unity University harusnya bersatu. Keluar satu-satu.
2: Bersatu jadi keluar satu-satu.
0: Nah, gitu. Ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
1: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru, Makanya Chance gitu.
0: Okay.
1: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Oke, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
1: beda.
0: Label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
1: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
1: di Unity.
0: Di Unity.
1: Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
1: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
1: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
1: November kita debut.
0: Nggak lama ya berarti ya?
1: Nggak lama.
0: Oktober, abis itu langsung November bikin Chance.
1: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
1: Harus kemana? Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus kemana?
1: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu kan.
0: Iya juga ya, bener ya. 25%
2: harus. Iya, benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalani ini tuh gak seberat itu gitu.
1: Betul banget.
0: Itu dia.
1: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Musik video juga.
1: Terus
2: promosi,
1: bikin acara event sendiri, bikin.
0: Wah, indie banget ya.
2: Iya, indie banget ya,
1: gila. Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching ke Mono ya, maksudnya.
1: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
1: link-link
0: pernah ada ya.
1: Pertemanan dan persahabatan aja.
3: Semuanya link-link-link.
0: Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
1: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
1: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
1: alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
1: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah project yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada nih, ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada, coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
1: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lalagil,
1: Lalagila.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Di situ dong.
1: Dari coba mana? Nurul dari mana kamu? Coba tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: lagi lo udah ada video klipnya ya?
1: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Iya, okay.
1: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya. Kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga. Jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
1: Iya, gitu. Dan kalau tour
3: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
1: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
1: Udah
0: ada juga.
1: Iya, betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu tuh. Ongkos kesananya.
1: Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop?
0: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, mungkin nanti kita bakal tanya baca satu-satu ya. Boleh, jadi boleh. Penuhin live chatting kita teman berdua.
1: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
1: Let's go.

0: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
1: Aduh, jadi apa-apa ngambek, apa-apa ngambek.
0: Iya. Apa salah apa? Enggak ada.
1: Enggak apa-apa.
0: Ya bisa ya apa-apa.
1: Enggak apa-apa,
0: tapi ngambek.
1: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
1: Gila tuh masih ya.
2: Gila
1: diri. Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
0: Enggak mau.
1: Enggak masuk.
0: Terus mau makan apa?
1: Enggak tahu.
2: Terserah.
1: Stres. Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
0: Iya.
3: Kalau menurut gue nih,
1: kalau Vicky apa Vicky?
3: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
1: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depan, yang masa depannya agak sulit
3: gitu. Agak sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
1: Aduh, katanya. Katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
3: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
1: Iya.
0: Kok bisa ya?
1: Betul.
3: Aduh.
2: Kalau ini, kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
1: Oh. Aduh, itu juga sih.
2: Gila sih itu.
1: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama.
2: Iya. Aduh. Buat apa saya di sini?
1: Iya benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gil. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Iya.
1: Banyak yang saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
1: Lama-lama gila bro.
3: Tapi itulah ya namanya cinta ya.
1: Emang gila. Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
3: Yes, betul.
1: Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
0: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
1: Ceritanya.
0: Musiknya jangan.
1: Ini ya yang bikin musik
3: kita.
1: Gokil.
3: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
3: Semua kita.
1: Semua. Apaan aja nih?
3: Kita nulis lagunya iya
1: bareng-bareng. Yeah, okay.
3: Terus yang produce ada aku sama Zwetzer.
1: Semuanya gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan
3: secara musik gitu ya?
1: Hah?
3: Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
3: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu.
1: Hmm.
2: Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
3: Benar.
1: Terutama lirik-liriknya juga.
2: Lirik juga.
3: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
1: Yes.
3: Kita maunya dibilang vokal group.
1: Oke.
0: Maunya girl band group vokal.
1: Jangan dong.
2: Beda.
3: Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
1: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya
1: benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
3: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
1: Dustin, oke.
3: Ya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
1: Mas Bari.
3: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
1: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada nggak?
0: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
1: Itu maksud gue. Tadinya nge-rap.
2: Iya, tadinya nyanyi aja, ya.
1: Sekarang jadi nge-rap. Isi
2: role
1: tuh, juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu
1: terus
2: kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
1: Ih, gitu. Asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasanya nyanyi dia enggak nge-rap gitu kan. Sekarang jadi nge-rap tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu. Keren soalnya.
2: Swenson
1: ya. Oke. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi enggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, enggak ada ya?
3: Kalau secara performance sih enggak ada.
2: Enggak ada ya.
1: Enggak ada.
3: Benar.
1: Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
3: Let's go.
1: Ada siapa nih? Ada Syarina.
2: Halo.
1: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
3: Tadi.
1: Terus
3: Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Nicola Saputra.
1: Nicola Saputra.
2: Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetsen, lirik

0: yang dinyanyikan Sule sendiri lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana please?
1: Eh padahal kan di video lirik udah tertulis
0: kan itu udah ada liriknya, ada liriknya tuh kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya itu di channelnya siapa?
2: The Channel Chance,
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya pokoknya yes. Ada lengkap liriknya.
2: Betul banget.
0: Nah dari kelima lagu yang dibikin itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang boleh dibilang toxic relationship lah ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
2: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita Sensei.
2: Terus ada hubungan LDR. Judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
2: Beda agama.
0: Okay.
2: Satu lagi adalah harus kemana ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
2: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
1: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya ya. Ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu sih.
2: Salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya
0: bener, harus dirasakan.
2: Bener. Gak apa-apa sih.
0: Bener. Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya gak sih?
2: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi habis itu nanti menemukan cinta sejati.
2: Yes, terbentuk.
0: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
2: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Lumayan. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Yeah. Vicky pernah Vicky?
2: Pernah. Aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works
2: banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu itu.
2: Ya susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke. Itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
0: Kok nyambung?
2: Nyambung.
0: Oke. Nah, kan tadi kita udah denger dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform bakal ada koreonya juga.
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bikin.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita
0: ya.
2: Terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer. Okay,
1: nah. Menarik.
0: Iya enggak sih? Boleh, tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa? Menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah
2: gitu ya. Iya.
0: Biar ada
3: gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Karena sayang kita nyesuain lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai grup vokal.
2: Betul banget.
0: Ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: mau nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke. Di Bintaronya?
2: Di Bintaro, di itu? Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh. Gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore.
2: Kita perform 18.05.
0: Iya, 18.05. Itu dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame pokoknya ya.
0: Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku enggak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya
2: gitu.
0: Ada story-nya ya,
2: ada story-nya.
0: Seru juga ya. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
0: Bisa.
2: Itu dia ya. Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea banget.
0: Good idea ya.
2: Bener.
0: Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audio story-nya bakal ada.
2: Waktu itu
0: nggak tahu malah kita bikin Dracin. Ih. Jangan Dracin. Dracins.
1: Lucu banget itu, boleh. Dragons.
0: Kasih kredit gua tentar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Bikin Dragons ya. Drama Chance. Ya udah, terus nanti kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya, abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live dan tentunya masih bareng sama
1: Chance.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya.
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
2: Oke. Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati pokoknya buat Chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Diam dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura lah mungkin.
2: Gokil. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lu? Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite?
3: Dendeng
0: balado. Itu keren sekali, enak banget sih ya. Lanjut
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek gak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Oke,
0: Solois cowok favoritnya Vicky. Tung sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil. Pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola. Arman. Karena jawabnya Pamungkas.
2: Gitu. Kompak.
0: Bisa juga kompak. Gokil. Setan ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa. Sama sekali ya.
2: Oke.
0: Untuk Setan.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Setan? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
1: 41.
0: Bisa juga 42. Kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Dia kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
1: Iya benar.
2: Balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut.
2: Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke Sandi lagi ya.
2: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita nggak deh dia pengen punya mobil
2: tahu.
0: Atau kalau nggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan nggak tahu lagi. Ada dong.
3: Ada deh.
0: Ada ya. Sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya. 1, 2, 3.
1: R3. Merci. Gue sih R3 tahu ya.
0: Lo apa? Lo jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lo nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
1: Bener.
0: Ya, lo jamnya itu. Terus habis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai naik, iya. Baru sekarang maunya BYD.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Baru bermimpi
2: lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang ya. Mungkin.
0: Gitu. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya putih nih.
2: Jadi
0: sih. Ya benar-benar.
3: Karena susah dicuci.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
2: Boleh, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swenson adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swenson, apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih tau ya. Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa, bro?
2: Kopi
0: susu atau kopi
1: latte biasanya, latte
0: Americano?
1: Latte ya.
0: Good. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan
2: buat mereka.
0: Keluarga
2: kita ya. Kita hanya kalah di mobil impiannya.
1: Iya.
2: Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya, iya, iya, iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya kijang, dikasih.
2: Amin, amin, amin. Pengen punya kijang kapsul gue.
0: Kijang kapsul? Mm-hmm. Kijang doyok dong.
2: Iya.
0: LGX. LGX ya? Oke, okay, iya,
3: mantap. Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu?
2: Iya, Panther. Oh, Panther tuh mobil mobil bokap gue dulu.
0: Oke, okay, tapi sekarang diesel mahal bro.
2: Nah, makanya. Jadi kita, nih, kita kubur dalam-dalam gitu ya, teman-teman.
3: Bensin juga mahal.
0: Iya, bener. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: Oh, REV.
1: Kan lucu ya, kecil gitu.
3: Udah punya casannya dia. Udah
0: punya casannya. Jadi beli casannya dulu ya.
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh.
1: REV itu. Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa di bisa direalisasikan ya. Terus kada tanya Bang Sen pendiam banget nih, lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
3: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Yeah. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul. Iya.
2: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Belum ya? Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
0: Boleh enggak sih karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Biar refnya doang dong. Gitu ya.
1: Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
2: Bebas
1: kompak lupa. Sih kompak kita
2: guys. Ini LDR udah diputerin lama-lama gila udah diputerin.
0: Apa ya, mau yang belum. Selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi enggak abis ini?
0: Udah, lagunya Chance
2: sudah. Lagu sudah ya. Lagu apa? Mustahil?
3: Ya, lagu Roma Irama
0: belum. Ya, jangan dong.
1: Boleh Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama. Oke. Dari kita

0: Thank you.
1: Gokil, lagunya enak-enak semua loh.
2: Ah, terima kasih banyak.
1: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Yes. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
2: Benar banget, ramain semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area di Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di saya diputar. Saya suka lama-lama lagi lah Pak MD.
2: Wah, terima kasih.
1: Tolong diputar juga ya.
2: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
2: Silakan.
1: Silakan aja Vicky. Dia main lempar, dia berkaget loh.
2: Pesan-pesan buat Chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman. Ada yang mau nambahin?
3: Terima kasih.
4: Doain kita lah. Berdoa mulai.
2: Amin. Amin. Udah gitu udah, aja. Terima kasih loh.
1: Terima kasih. Thank you banget Chances.
2: Terima kasih.
1: Udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Yes. Kita tungguin buat gig six di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
2: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
2: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
2: Terima kasih.
1: Bye bye.
3: Peace out.
5: Music Live Chat.

dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Fordua FM, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

92,4 Pro 2 RRI Palangkaraya. Let's go. Teman Pro 2, senang sekali ya di pukul 8 malam hari ini bisa menjumpai teman Pro 2 lagi tentu saja. Edisi hari ini ya teman Pro 2 di hari Senin 25 Mei 2026. Dan terus saja senang sekali untuk bisa menyapa teman Pro 2 lagi masih dalam rangkaian jaga malam. Jangan galau malam-malam ya. Jadi buat kalian semua jangan galau malam hari ini karena ada Hasbi menemani tentu saja. Oke, kita mulai dengan jam kos. Jamnya obrolan santai dari pukul 20 hingga dari pukul 21. Di pukul 21 nanti kita akan hadirkan cerita cinta buat teman-teman Pro 2 yang mau request lagu juga boleh banget ya. Terus nanti di pukul 22 kita akan hadirkan sleep call untuk teman-teman Pro 2, dan nanti juga akan hadir pukul 23 kita hadirkan Pro 2 playlist. Let's go. Dan buat teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jam kos hari ini kita mau ngebahas apa? Kita mau ngebahas sesuatu yang seru seperti biasa terus saja. Jadi saya terus saja barengan sama kita di mana kalau bukan di 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Let's go.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Dan teman Pro 2 ya, di hari ini ya, ini udah di tanggal 25 aja ya teman Pro 2, karena di bulan Mei ini ya itu akan hadir ya sampai tanggal 31 nanti. Dan ya hari Senin depan itu kita udah ketemu sama bulan Juni teman Pro 2. Ini artinya ini ada Senin terakhir Haspi menemani teman Pro 2 di bulan Mei. Dan tidak terasa tentu saja kita udah masuk ke bulan kelima. Udah mau setengah tahun, karena kalau bulan depan itu udah Juni, berarti udah bulan ke-6 dari 12 bulan. Dan sangat-sangat-sangat tidak terasa ya, kita udah ada di setengah perjalanan kita di tahun 2026. Tapi banyak banget sih ya teman Wado, kalau kita ngomongin sepanjang tahun ini, setengah tahun ini ya, pasti banyak banget yang bikin emosi kita tuh kayak naik turun, bisa turun naik, ya bisa turun naik. Dan yang namanya emosi itu wajar lah naik turunnya. Apalagi mungkin banyak banget emosi-emosi kita, mulai dari mungkin kita sedih, kecewa, marah. Tapi ekspresi kemarahan itu kadang kalau kita nggak tepat untuk ngeluarinnya, itu malah bikin kita kayaknya ngerusak suasana. Nah, yang paling bahaya itu adalah kalau ya kita mendapatin seseorang itu punya yang namanya anger issue, teman Pro 2. Jadi kalau teman Pro 2 mau tahu apa itu anger issue, ya itu sebuah kondisi di mana seseorang tidak dapat mengendalikan amarahnya. Jadi kemarahan yang muncul bahkan bisa berlebihan, tetapi biasanya dipicu oleh hal-hal tertentu ya. Jadi jika selalu tidak terkendali, amarah ini bisa menyakiti diri sendiri dan juga merusak hubungan dengan orang lain ya. Jadi kalau kita pernah dengar kekerasan ya, kekerasan itu adalah sesuatu yang mungkin adalah bentuk ekspresi dari kemarahan seseorang. Ada yang bisa mengendalikan amarahnya, ada yang enggak ya teman-teman berdua. Tapi buat khusus kita garis bawahi untuk anger issue ini, mungkin banyak banget yang gak bisa mengendalikannya. Jadi kalau kita ngomongin soal marah ya, yang merupakan sebuah respon alami terhadap ancaman dan juga bersifat manusiawi, jadi semua manusia itu tentu pernah merasakan marah. Dan untuk beberapa kondisi, marah diperlukan untuk kesehatan mental ternyata teman Pro 2. Tapi ya, kemarahan akan menjadi masalah bila tidak dikendalikan, atau ya dikenal juga dengan istilah anger issue ya. Jadi jika terjadi, hal ini menyebabkan seseorang mengatakan atau melakukan hal-hal yang mungkin akan dia sesali, bahkan mengganggu kehidupan sosialnya teman Pro 2. Kalian pernah gak sih nemuin yang kayak gitu? Kayaknya banyak banget deh orang di luar sana yang mungkin ya dikit-dikit marah, gak bisa apa ya, gak bisa disenggol dikit marah ya, banyak banget kayaknya. Tapi yang paling apa ya, paling harus kita taruh perhatian lebih itu adalah kepada orang-orang yang mungkin ya itu jarang marah tapi tiba-tiba marah. Nah, itu harus kita pertanyakan, karena mungkin bukan di dia kesalahannya, mungkin di lingkungannya. Tapi kalau ada orang yang memang dari segi apa ya, dari segi look, terus juga kalau dari segi kesehariannya dia juga memang suka marah-marah, bisa kita katakan ya mereka punya anger issue ini. Dan banyak banget pemicu-pemicunya tentu saja. Mungkin ada masalah di kantor, masalah di rumah, masalah sama pasangan, masalah sama siapapun, itu bisa jadi pemicu ya teman-teman dua. Dan kalau ngomongin soal gejala, mungkin nanti kita akan tilik lagi sebenarnya apa aja sih gejala-gejala dari anger issue ini. Nah, satu lagi nih teman-teman dua ya, coba kasih tahu juga bahwasannya selain gejala ada juga penyebab-penyebab dari anger issue yang nanti akan harus dibahas setelah yang satu ini. Jadi buat teman-teman dua yang mau request lagu nanti jam 9 malam,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dan balik lagi berkat sama Spi ya. Wah, teman pro 2 dimanapun kalian berada. Kalau kita ngomong soal anger issue ya, seseorang itu bisa punya anger issue ternyata teman pro 2 ketika dia mengalami gejala seperti mudah marah, bahkan hanya karena hal sepele ya. Merasa kesulitan mengendalikan amarah yang muncul, terus dia juga berperilaku keras dan juga kasar saat marah, menyakiti orang lain bahkan secara verbal maupun fisik, dan merasa bersalah setelah meluapkan kemarahannya. Dan dia tuh memiliki konflik dengan teman atau rekan kerja. Bahaya ya teman berdua. Terus kalau kemarahan berlebih yang dialami seseorang itu bisa jadi gejala dari beberapa kondisi. Yang pertama, dia tuh seseorang yang memiliki anger issue yang mungkin ya mengalaminya karena dia lagi sedih. Hanya bisa karena ditinggalkan orang yang disayangi ya, atau mungkin dia sedang kehilangan sesuatu. Dan kemarahan yang muncul itu ya ditunjukkan kepada orang yang meninggalkan atau orang yang terlibat dalam kondisi yang saat ini dialami teman pro 2. Yang kedua, anger issue juga bisa menjadi salah satu gejala depresi ya. Dimana setiap penderita depresi ini dapat menunjukkan gejala yang berbeda-beda. Namun gejala yang ditunjukkan umumnya berupa cepat marah ya, sedih terus-menerus, putus asa, tidak bersemangat, bahkan memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya ya. Terus ya, gangguan obsesif kompulsif atau OCD ya, ini ya yang merupakan gangguan mental yang mendorong penderitanya melakukan tindakan tertentu secara berulang dengan tujuan mengurangi kecemasan di pikirannya. Nah, jadi ya rasa marah berlebihan ini dapat ditunjukkan oleh penderita OCD karena frustasi terhadap ketidakmampuan untuk mencegah kecemasan tersebut. Dan penderita OCD ini ya juga bisa marah karena ada seseorang atau sesuatu yang mengganggu aktivitas berulangnya nih teman pro 2 ya. Terus ada juga ADHD di mana attention deficit hyperactivity disorder ya. Dimana ini adalah sebuah gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan sulit memusatkan perhatian, impulsif dan juga hiperaktif ya. Dimana kondisi ini biasanya ditunjukkan sejak masa anak-anak dan berlanjut selama hidup seseorang. Jadi selain memiliki anger issue, gejala ADHD ini ya juga merupakan bisa seperti dia manajemen waktu dan juga pencernaannya itu buruk. Perencanaan manajemen waktu dan juga perencanaannya ini buruk ya teman pro 2. Terus ada juga ODD ya, oppositional gimana sebutnya, susah banget ya. Ya ODD atau oppositional deviant disorder ya. Di mana ODD ini merupakan gangguan perilaku yang membuat penderitanya ini mudah marah, tersinggung, membangkang dan juga mendendam. Dan kondisi ini dapat muncul sejak masa kanak-kanak hingga dewasa dan gejala yang ditunjukkan juga lebih agresif dibanding dengan tantrum ya. Terus ada juga penyalahgunaan minuman-minuman beralkohol. Terus juga gangguan bipolar yang merupakan gangguan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati secara drastis, di mana gejala utamanya meliputi fase mania yang berlanjut menjadi fase depresi berat atau sebaliknya di teman pro 2. Terus ada juga EAD ya, di mana intermittent explosive disorder, di mana orang yang punya gangguan ini biasanya berperilaku agresif, impulsif dan juga cenderung merusak. Dan penderitanya juga dapat mengalami kemarahan dan juga reaksi yang berlebih tanpa mengenal situasi ya teman pro 2. Memang lumayan ini sih kalau kita ngomong soal anger issue, banyak banget cakupannya, luas. Karena memang penyebab kemarahan terutama yang mudah marah itu perlu banget kita selidiki, karena memang banyak banget sebabnya. Apakah dia depresi, apakah dia stres, atau mungkin ada faktor dari trauma masa kecil, dan masih banyak lagi tentu saja hal-hal yang bisa jadi pemicu, yang bisa jadi pemantik dia tuh jadi orang yang anger issue. Ya, semoga kita enggak kayak gitu, karena jadi orang yang anger issue tuh capek banget ya teman-teman. Kayak dikit-dikit marah, punya rasa yang menggebu-gebu dalam hati yang ingin banget dikeluarkan, bahkan cenderung tidak bisa dikontrol untuk dikeluarkan.

0: Bila mana kita akan berjumpa, berjumpa. Bila mana kita akan berjumpa.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan. Kalau enggak, bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

dan teman Pro2 ya. Sebelum kita mengakhiri jam kursi malam hari ini, saya mau ingetin lagi nih, mau kasih kabar juga buat teman Pro2 dimanapun kalian berada, buat pecinta sepak bola di Kalimantan Tengah terus saja, yang terus saja kita akan sama-sama menyambut kemeriahan event sepak bola terbesar di dunia ya. Jadi kita harus merayakan bersama-sama bahwa Radio Republik Indonesia hadir sebagai pemegang resmi hak siar Radio Piala Dunia 2026. Dan saja kita akan memberikan komitmen untuk menghadirkan informasi akurat, edukatif, menarik, hingga hiburan berkualitas langsung ke ruang dengar teman Pro2 ya. Dan banyak kali program-program seru terus saja, mulai dari trivia, ada testimoni public figure, ada ballcast atau podcast sepak bola juga, ada feature legenda Piala Dunia, ada deep talk Piala Dunia di mata pengamat, ada bedah tim, variety show juga ada di balik bola, terus ada obrolan hybrid penyiar dengan AI dalam Gimbal Man versus Machine, dan ada obrolan santai VAR visual asal review. Dan yang sampai ketinggalan, ikuti terus perkembangan negara favorit teman Pro2 hanya di Pro1, Pro2 dan juga Pro4 RRI Palangkaraya. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital dan dengarkan RRI Radio Pesta Bola Dunia 2026.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun, kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

924 Pro 2 RRI Palangkaraya. Dan balik lagi barengan sama Mas Fitra aja mana-mana teman Pro 2. Selamat datang di Cerita Cinta. Ya, ini saatnya buat kalian semua yang lagi penuh cinta atau yang lagi putus cinta atau yang lagi mendambakan dia yang kamu cinta. Bisa barengan sama Hasbi ya selama satu jam ke depan kita ada pukul 22. Di Cerita Cinta kalian tidak hanya bisa berbagi kisah tapi juga bisa merequest lagu, meminta diputarkan lagu-lagu cinta kesayangan kalian. Boleh banget ya, bisa gabungan lewat WhatsApp kita di 0811 523924. Sekali lagi di 0811 523924. Facebook kita di Pro 2 RRI Palangkaraya atau Instagram kita di @RRIPro2PLK. So, tunggu apa lagi? Ini saatnya.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dan teman Pro 2, balik lagi barengan sama Aspi terus jaman-jaman teman Pro 2 ya. Dan sebelum kita lanjutkan untuk request-request lagunya malam hari ini, Aspi mau kasihkan ini dia program tentu saja spesial untuk menemani teman Pro 2 setiap pukul 21 ya. Kita hadirkan ini ada Aktif ya, akselerasi kreatif tentu saja. Dan kali ini ada lagu Proses darinya Blood for Life yang akan hadir buat menemani teman Pro 2. Let's go.
1: Hey, what's up, Blood?
2: Yeah, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lu ke apa? Sebenernya saya pusing sekali, saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai ya.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemudahan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus, saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Hmm, benar juga ya. Besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional,

Dan balik lagi barengan sama Spinner saja menemani teman Pro 2 ya. Dan ini saatnya Spi bacain request-request yang udah masuk ya teman Pro 2. Let's go. Kita mulai dengan siapa ini? Mana tadi? Ini dari Kak Zulia ya, selamat malam. Malam Kak, jaga malam boleh request remuk dari Enggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Thank you. Lagunya siap meluncur ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request lagu, langsung sebutin aja dulu lagunya, nama penyanyinya ya, biar enak langsung aja kita bacain. Oke. Okay? Terus ada Kak Lara Purnamasari request Tata Janeta Korbanmu. Oke. Okay. Kita cariin dulu ya lagunya ya. Thank you banget udah gabungan barengan sama kita di malam hari ini. So, buat teman Pro 2 ya yang mau request lagu juga bisa langsung ke WhatsApp kita 0811523924, Facebook kita di Pro 2 RRI Palangkaraya, atau Instagram kita di @RRIPro2PLK. Oke, okay? Kita hadirkan ini dia, ada Eji Carvalho dulu dengan Remuk. Let's go.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

seluas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Kuman Pro 2, thank you banget ya udah gabungan barengan sama kita di Cerita Cinta malam hari ini. Buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena setelah ini kita akan terus menemani teman Pro 2. Di pukul 22 nanti akan ada sleep call buat teman-teman teman Pro 2. Let's go.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pernahkah Anda membayangkan setiap jengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Dia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari lapor.
3: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour With Me.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Teman Pro 2 balik lagi bareng sama Speed Raja menemani Teman Pro 2 dan di pukul 22 kita ada sleep call buat teman-teman Pro 2. Jadi buat kalian semua jangan risau, jangan galau ya, karena kita terus saja akan menemani Teman Pro 2 dengan apa ya, aktivitas-aktivitas Teman Pro 2 yang mungkin malam hari ini masih bekerja, masih lembur ya, semangat terus, apalagi mungkin beberapa Teman Pro 2 yang lagi rekap-rekap karena udah akhir bulan ya. Wah, semangat terus buat Teman Pro 2 di mana-mana berada, yang di perjalanan juga hati-hati jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan buat Teman Pro 2 yang lagi beristirahat aja untuk menghadapi hari esok ya, selamat beristirahat. Hari Senin masih panjang minggu kita untuk terus kerja.

sahabat radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gak apa-apa, itunya taruh aja, taruh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya resiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.

0: a friend.
1: Soal Pro 2, setiap pokoknya kita cukupkan dulu. Setelah ini kita hadirkan Pro 2 Playlist penemuan teman Pro 2 di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita mulai Pro 2 Playlist, kita hadirkan dulu ada esensi buku. Let's go.
2: Esensi buku Mishkat karya Prof. Hamid Fahmi Jatkasih. Keberadaan manusia tidak hanya diukur dari kemampuan berpikir rasional, tetapi juga dari kedalaman spiritual dan kekuatan moral yang membentuk peradaban sejati. Salah satu kutipan dari buku Mishkat karya Profesor Hamid Fahmi Jatkasih, Mishkat adalah sebuah karya yang mendalam dan reflektif dari Profesor Hamid Fahmi Jatkasih. Buku ini menyelami pemikiran dan pandangan hidup manusia dalam konteks keislaman. Buku ini mencoba menjawab berbagai pertanyaan fundamental tentang makna kehidupan, tujuan keberadaan manusia, dan bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna melalui lensa spiritual dan intelektual Islam. Profesor Hamid Fahmi Jatkasih merupakan seorang pemikir dan intelektual Muslim. Menggunakan Mishkat sebagai metafora untuk menjelaskan cahaya ilahi yang menerangi hati dan pikiran manusia. Dalam konteks ini, Mishkat merujuk pada lentera yang memancarkan cahaya, yang menjadi simbol dari petunjuk dan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Buku ini diawali dengan pembahasan tentang hakikat kehidupan manusia. Penulis menekankan bahwa hidup bukan sekedar eksistensi fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang sangat penting. Manusia diberi akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan, sehingga kombinasi keduanya memungkinkan manusia untuk memahami tujuan sejati dari hidupnya. Profesor Hamid kemudian membahas pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu tidak hanya mencakup pengetahuan duniawi, tetapi juga pengetahuan spiritual yang berasal dari wahyu ilahi. Profesor Hamid juga tidak mengabaikan tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern. Globalisasi, sekularisasi, dan materialisme adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi. Buku ini memberikan pandangan tentang bagaimana umat Islam dapat mempertahankan identitas dan nilai-nilai keislaman dalam menghadapi arus modernitas yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Di bagian akhir buku ini menjelaskan tentang pendidikan mendapatkan perhatian khusus dalam buku ini. Profesor Hamid berpendapat bahwa pendidikan yang baik harus mengintegrasikan aspek-aspek intelektual, moral, dan spiritual. Pendidikan yang hanya fokus pada aspek intelektual tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan spiritualitas akan menghasilkan individu yang cerdas tetapi tidak memiliki moralitas yang kuat. Di akhir buku ini memiliki kesimpulan, Mishkat adalah sebuah panggilan untuk kembali kepada esensi ajaran Islam yang murni dan holistik. Profesor Hamid Fahmi Jatkasih mengajak pembaca untuk merenungkan kembali makna hidup, mengejar ilmu dengan niat yang benar, menjaga moralitas dan etika, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini bukan hanya sekedar bacaan intelektual, tetapi juga sebuah panduan praktis untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku dengan judul Mishkat, karya Profesor Hamid Fahmi Jatkasih. Bersama saya, Ahsanu Amala, sampai jumpa.

tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi buku dengan judul buku Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky. Pernahkah Anda merenung dan bertanya-tanya, apa sih yang benar-benar telah kulakukan hari ini? Pernahkah Anda melamunkan proyek-proyek dan aktivitas yang akan kamu kerjakan suatu hari nanti, tapi saat itu tidak pernah datang? Kita semua mengalami kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Setiap hari kita memulai dengan niat terbaik, tetapi kemudian waktu kita ditelan habis oleh rapat beruntun, rantai pesan dan juga email yang tidak pernah berhenti, dan juga update yang tidak pernah berakhir di media sosial. Terkadang kita letih dan terdistraksi sudah menjadi keadaan normal kita. Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky ini, buku ini membantu kita mendesain hidup di seputaran hal-hal yang penting bagi kita. Kita bisa memiliki hidup itu sendiri, detik demi detik, hari ke hari. Dalam sehari, kita semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun terkadang kita masih merasa bahwa 24 jam tidak cukup untuk melakukan semua tugas. Di sisi lain, tidak sedikit yang masih tidak tahu harus bagaimana menghabiskan 24 jam waktu mereka dalam sehari. Di buku ini membahas soal bagaimana mengatur waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky yang berjudul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu. Buku ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mengatur waktu dan lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada hari itu. Melalui buku ini, kita diketahui bahwa yang susah itu bukan mengatur waktu yang dimiliki, tetapi yang susah adalah mengatur diri kita sendiri atau self-management. Dalam mengatur waktu kita memerlukan awareness, remen, dan juga adaptation. Dalam tahap awareness, kita harus paham seberapa efektif dan efisien waktu yang kita miliki. Caranya adalah mengenal waktu on kita, karena bisa saja kita sebenarnya lebih cepat mengerjakan sesuatu di malam hari dibandingkan di siang hari. Maka kita gunakan waktu malam kita untuk mengerjakannya secara efektif dan efisien. Cara mengatur waktu yang baik salah satunya adalah dengan menghubungkan tujuan dengan aktivitas yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang dikerjakan ternyata tidak mengarah pada tujuan kita. Seringkali kita terlalu capek mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga di ujung hari kita merasa kekurangan waktu atau kehabisan waktu. Oleh karena itu penting untuk menyusun kegiatan berdasarkan skala prioritas. Kendala lain dalam mengatur waktu juga berasal dari diri kita, yaitu datangnya rasa malas yang tidak kenal waktu. Pernahkah kita mengalami sudah menyusun jadwal untuk hari ini, tetapi malah kita gunakan untuk tidur atau bermain hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan prioritas kita? Jadi rasa malas datang dan kita sering tidak bisa melewatkannya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah melihat kembali apa tujuan kita. Semakin kuat tujuan yang kita tanam, seharusnya lebih kuat melawan rasa malas. Oleh karena itu, penting mencari strong why dari setiap tujuan yang kita tetapkan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky. Bersama saya, Supriyandi. Sampai jumpa.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik.

0: Lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Tepat berdua dari Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami undurkan diri dari udara setelah mengatakan acara siaran pada hari ini, Senin 25 Mei tahun 2026. Saya Mohd Hasbi, wakil segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Madua, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat terpisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2, dimanapun siaran kamu dapat kalian terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Untuk membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sepada teman Pro 2, selamat pagi barengan sama Sabrina ya, yang bakal nemenin kalian sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nih. Apa kabar nih teman Pro 2? Kita ketemu lagi ya. Terakhir kita ketemu di Sepada Weekend di hari Minggu, kita ketemu lagi di Sepada Weekdays nih di hari Selasa. Seperti biasa teman Pro 2 ya, setelah ini kita bakalan ada renungan pagi nih dari Agama Buddha ya, tentang kata bijak Sang Buddha nih, tentang kehidupan dari Panadika Channel. Dan setelah itu teman Pro 2 dilanjutkan dengan Jazz Music sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian di pukul 6 kita bakalan ada Info Pro 2 nih. Dan setelah Info Pro 2, sebenarnya bakal ngasih kalian informasi dan musik nih sampai pukul 8.30, karena di 8.30 kita bakalan ada info cuaca nih barengan BMKG Kota Palangkaraya. Setelah itu dilanjutkan sama Pro 2 ya sampai pukul 9 dengan informasi dan musik. Dan pukul 9 sampai 10 kita lanjutkan dengan ngobrol pagi nih barengan sama Said ya, seputaran moderasi beragama. Ya seperti biasa ya, kalau hari Selasa pasti ngobrolnya tentang moderasi beragama nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 boleh stay tune terus ya, ditemani dengan lagu nasional, pop nasional Indonesia nih. Ada kolaborasi ya untuk Indonesia nih dengan judul Dari Kita Untuk Indonesia. So stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

adalah perjalanan, bukan tujuan. Keseimbangan adalah kunci kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Ketika kita melepas apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jangan biarkan masa lalu mengganggu kedamaian masa kini. Kebahagiaan tidak datang melalui keinginan, tetapi melalui pemahaman. Dalam kesabaran ada kekuatan. Pikiran dan perasaan Anda. Anda adalah tuan rumah dalam hati Anda sendiri. Cahaya yang paling terang adalah cahaya yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita adalah produk dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita jadi. Kebijaksanaan datang dari pemahaman tentang kebodohan. Jangan mencari kesalahan orang lain. Cari saja kebaikan di dalam dirimu sendiri. Makna adalah hidup dengan kasih sayang dan belas kasihan. Penderitaan datang dari hasrat dan ikatan kepada dunia yang sementara. Kesadaran adalah kunci untuk mengubah diri dan dunia. Terikat pada masa lalu, jangan bermimpi tentang masa depan. Fokuslah pada saat ini. Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Satu momen bisa mengubah satu hari. Satu hari bisa mengubah satu kehidupan, dan satu kehidupan bisa mengubah dunia. Hiduplah dengan sepenuh hati, seolah-olah itu adalah hari yang terakhir. Jangan menyakiti dengan kata maupun perbuatan. Makanlah dengan secukupnya. Hiduplah dengan rasa syukur. Latihlah diri dengan kesadaran yang tertinggi. Kuasai dirimu sendiri sesuai dengan hukum. Ini adalah ajaran sederhana dari ia yang telah sadar. Segala sesuatu berasal dari pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Jika Anda berbicara dan bertindak dengan pikiran yang tercemar, penderitaan akan mengikuti Anda, seperti roda gerobak sapi mengikuti jejak langkah sapi. Lebih baik hidup satu hari mengisinya dengan banyak manfaat, daripada hidup seribu hari yang diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seseorang kritikus yang bijak yang mengungkapkan kesalahan Anda, ikutilah dia seperti Anda mengikuti seorang pemandu menuju harta tersembunyi. Jangan terburu-buru dalam segala hal,
ketika waktunya tepat, itu akan terjadi. Kemarahan tidak akan pernah hilang selama rasa dendam dijaga dalam pikiran. Kemarahan akan hilang segera setelah pikiran-pikiran dendam dilupakan. Kebencian tidak pernah dapat diredakan oleh kebencian di dunia ini. Hanya melalui tanpa kebencian, kebencian dapat diredakan. Itu adalah hukum yang kekal. Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin, dan usia lilin tidak akan berkurang. Kebahagiaan tidak pernah berkurang ketika dibagi. Kata-kata yang diucapkan haruslah dipilih dengan hati-hati, karena orang akan mendengarnya dan dipengaruhi olehnya, baik untuk kebaikan atau keburukan. Kehidupan adalah penderitaan yang dihasilkan dari keinginan yang tidak terpenuhi. Ada jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalan itu sendiri. Ketika satu pintu kesempatan tertutup, pintu lain akan terbuka. Tetapi, seringkali kita memandang pintu yang tertutup tersebut, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Merasa tidak bahagia, itu adalah karena pikiran Anda membuat Anda merasa demikian. Pertama-tama, jadilah dirimu sendiri. Selanjutnya, jadilah yang terbaik dari dirimu sendiri. Dan yang terakhir, jadilah yang tidak lagi memerlukan identitas. Kasih sayang adalah bahasa universal. Tidak ada perbedaan dalam bahasa cinta. Dalam keheningan, kita menemukan

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Dan tegakkanlah sholat di kedua ujung siang hari dan menjelang malam. Sungguh perbuatan baik menyingkirkan perbuatan salah. Itu adalah pengingat bagi mereka yang mengingat. Quran Surah Hud ayat 104.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teruslah beribadah sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur. Dan dengan sholat, maka itu akan mencerminkan siapa dirimu.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

0: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini. Jadi, baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

bermain layang-layang di sekitar bandara sangat berisiko karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan seluruh penumpang.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Saatnya pukul 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Aktris muda yaitu Prilly Latuconsina membagi pengalaman barunya menjadi rescue diver dalam ajang Red Bull Cliff Diving World Series. Peran tersebut membuat Prilly bertugas langsung menjaga keselamatan para atlet di tengah kondisi laut yang cukup menantang. Melalui unggahan di media sosial, Prilly mengaku tidak menyangka hobi diving bisa membawanya sampai dipercaya menjadi bagian dari tim penyelamat. Ia pun membagikan momen saat mengenakan perlengkapan penyelam dengan tulisan Rescue Diver di bagian belakang wetsuit miliknya. Informasi kedua datang dari dunia olahraga yang dimana petenis putri yaitu Maula Saya memenangi laga perdana babak grup kejuaraan junior internasional di Sukoharjo, Jawa Tengah. Atlet remaja tersebut menundukkan Getsa Zaini 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-1. Kejuaraan bertajuk DTEC International Junior Championship 2026 ini menerapkan format kompetisi terbaru dari Federasi Tenis Dunia. Penyelenggara resmi merilis data hasil pertandingan babak penyisihan tersebut pada hari Senin 25 Mei 2026. Maula Saya yang merupakan siswi sekolah menengah pertama di Al-Azhar serang menjadi unggulan kelima tunggal putri. Petenis berusia 14 tahun tersebut sangat menyukai format baru yang diterapkan oleh pihak penyelenggara turnamen. Sekian 2 Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

bedanya agar kita siaga. Pertama, ablasi. Ini adalah pengikisan tanah oleh aliran air sungai. Jadi, waspadai tebing sungai yang longsor mendadak akibat arus deras. Kedua, abrasi. Pengikisan daratan oleh gelombang air laut. Bagi warga pesisir, perhatikan garis pantai yang kian menyempit. Ablasi di sungai, abrasi di pantai. Keduanya mengancam rumah dan lahan kita. Tanam pohon pelindung dan jangan mendirikan bangunan terlalu dekat air. Mari kenali potensi bahayanya, kurangi resikonya.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sepada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan? Ya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Antrian selanjutnya. 120.000 ya, Kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh, Mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah, Mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf, Mbak,